Hai insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM ataupun WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, platform gypsum dengan rangka

hollow nih ya, dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang KP Legok Nyeneng, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi.

itu benar-benar macet yang sama udah di Jalan Siliwangi nih. Habis itu di perempatan juga nih, di perempatan yang ke Jalan Zainal dan juga ke depan Mochi Ahmadiyani itu benar-benar merah, itu juga benar-benar yang macet banget. Bahkan itu macetnya itu sampai ke depan Gang Cerme 2 ya. Itu benar-benar panjang sih. Dan kalau kita mundur lagi itu juga padat sampai ke perempatan Jalan Gudang. Dan kalau misalnya kita maju dulu nih ke daerah bawah, bawah Jalan Zainal Zaid nih ya. Nah, di sana juga sama, itu merah banget. Mungkin ini maju terus sampai ke daerah pasar itu benar-benar padat. Tapi ya wajar, karena kan ini pagi hari, biasanya nih suka pada belanja ke pasar kan. Jadi ya memang daerah pasar emang rawan macet juga ya. Oke, kalau aku lihat lagi sih yang titik-titik macet itu ada Jalan Surya Kencana. Daerah Jalan Surya Kencana yang ke arah atas depan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph. Nah, di sana itu udah mulai macet ya, tapi hanya nyampe pertigaan Jalan Samsudin aja. Sisanya itu udah lancar banget, aman-aman aja. Paling insamu udah bakal ketemu titik-titik yang padat-padat kayak di depan Gedung Juang, Jalan R.E. Martadinata, dan juga di pertigaan alun-alun Kota Sukabumi. Tapi untuk kemacetan yang super panjang sih nggak banyak ya. Paling depan Amur Cake Bakery Sudirman Sukabumi juga di sana untuk arah ke daerah kotanya memang macet ya, tapi pendek kok, gak sepanjang itu. Dan kalau misalnya daerah Ciaul itu seperti biasa ya, insan muda benar-benar padat. Bukan macet, tapi di sana tuh emang padat-padat aja gitu. Entah kenapa ya, itu tuh kayak setiap hari, karena aku juga tiap hari ya ke Ciaul nih, insan muda, jadi merasakan seberapa seringnya Ciaul itu padat ya. Mungkin macetnya hanya di beberapa titik aja. Oke, insan muda, aman-aman banget ya buat kamu yang mau keluar, yang mau start untuk aktivitas di Sabtu sekarang. Oke, ini ada lagu lagi nih, ada Jatuh Cinta Lagi dari Nadif Basmala.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

ada. Gimana nih tadi yang udah request pasti gak sabar ya, pengen dibacain requestannya, pengen diputerin requestannya. Dan sekarang udah waktunya Suspika buat bacain requestan kamu. Sekarang kita bacain dulu yang di Instagram deh. By the way, kali ini benar-benar banyak banget loh. Kayaknya lagi pada excited yang sama muda. Aku jadi ikut semangat nih. Yang pertama dulu deh, ada dari Kak Itmi underscore Amira. Request Sumpah Mati Selena Grace katanya. Ya udah deh, boleh aku masukin ya, dari Selena Grace. Oke, ada lagi nih dari Kak mana tadi? Dari Kak Lau 13. Hai Kak, request lagu Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Thank you. Oke. Aku masukin ke track yang kedua ya. Kayaknya banyak banget yang ngefavoritin lagu Walls Akhir Zaman, karena tiap aku sekarang tuh pasti ada yang request lagu itu gitu loh. Dan juga masih ada dari Kak In Blue. Pagi Kak, pagi juga. Mau request salah apa aku? Fajar Nur. Makasih Kak. Oke, tapi yang salah apa aku itu belum masuk by the way. Jadi aku masukin yang Sembuhkan Paku aja gimana. Ada di track yang ketiga ya. Dan dari Kak Aha Kagak, pengen Remuk dari Angie Carvalho. Oke, aku juga masukin ke track yang keempat. Terus ada lagi nih dari Kak 12i5m4. Aduh, susah banget ya usernya ya. Pagi, request Nabila Takiyah Berjalan Tanpamu, terima kasih. Oke, aku masukin ya. Tumben banget nih dari Nabila Takiyah, pengennya Berjalan Tanpamu, biasanya cegil ya. Aku masukin juga. Dan juga ada lagi nih, last ya, aku bacain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu dulu. Dari Kak mana nih? Kak HTTPS Santia. Pagi Kak Min, pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z katanya. Oke, ada track yang terakhir ya. Yuk kita puterin dari lagu yang pertama, Sumpah Mati Selena.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

insan muda, gak kerasa sekarang udah jam 10.53. Ya berarti Suspik harus berpamitan. Thank you so much buat kamu yang udah request lagu ya, yang di Instagram, di Facebook, ataupun mungkin kamu yang nonton live juga. Terima kasih banyak. Dan juga jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada Skill Up Radio yang cuma ada di hari Sabtu dan Minggu aja. Jadi kamu harus stay tune terus. So aku minta maaf juga kalau ada salah-salah kata. Aku Suspika and bye-bye.

0: 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai
1: hai
0: hai, halo,
1: insan muda.
0: Selamat siang, pagi kayaknya sih. Pagi menuju siang karena baru jam 11.
2: Betul.
0: Apa kabarnya nih kamu insan muda di siang kali ini? Kalau Devita sih baik ya.
2: Baik.
0: Baik. Tapi Devita lupa, harusnya perkenalan dulu. Karena sebenarnya kita ada bertiga. Iya benar.
2: Harus siapa aja nih?
0: Oke, insan muda, kali ini kamu ditemani sama aku Devita.
1: Aku Ola.
2: Dan juga aku Haidar selama 3 jam ke depan.
0: Dari jam berapa Ola?
1: Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti di program Skill Up Radio.
0: Oke, dan buat kamu yang mau request lagu atau titip-titip salamnya, boleh banget ya ke Instagram kita, tinggal isi question box, ke Facebook kita ataupun WhatsApp-nya MBS Radio.
1: Betul.
2: Dan jangan lupa aja kita juga bakal live TikTok ya di
0: Betul.
2: Jadi
1: insan muda boleh komen juga di live TikTok.
2: Yep,
0: betul banget.
2: Dan berdua ini kita juga ada opening song ya. Di mana ini ada lagu dari siapa nih?
1: Ada dari Kahitna yang judulnya Titik Nadir.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Hai. Insan muda, masih temenin sama muda. Kita di sini.
1: Bener banget. Kali ini tuh kita mau ngebahas topik yang relate banget sebenarnya buat kita.
0: Iya, Gen Z, Gen Z apa tuh? Agit-agit di luar sana yang relate.
1: Iya, bener banget.
2: Ini pembahasan tentang agit berarti ya.
0: Yes, betul banget.
2: Ini agit orang BTW di sini siapa yang agit?
0: Kita berdua.
1: Oh, kita ini adalah Agit.
2: Agit.
0: Iya dong.
2: Kira aku Agit. Tuh kelas 11 kira itu.
0: Oh, dong, aku Agit.
2: Apa? Kalau dua tuh?
0: Aud.
2: Gimana emang pembahasan Agit tuh?
0: Oke, olah dulu gak sih? Kita berdua bakal ngasih tahu nih atau apa ya? Cerita-cerita nih tentang keluh kesah kita sebagai agit nih.
1: Betul.
0: Kayak persiapan
1: banget.
0: Apa aja sih yang kita lalui, lewatin. Pokoknya kita yang dar-dar-dor banget ini.
1: Iya, jadi insan muda buat kamu yang lagi agit, kayaknya setelah kita cerita-cerita kayak gini tuh pasti relate banget.
0: Betul,
1: buat
0: betul
1: kamu
0: banget.
1: Yang lagi agit, masa-masa agit ini.
2: Berarti okay. Udah berapa minggu nih jadi agit? Baru seminggu ya?
0: Dua minggu lebih. Ya, segituan
2: segitu.
0: Tapi Kak, walaupun kita baru jadi agit, tapi udah dar-dar banget.
2: Oh iya, baru aja seminggu lebih.
0: Bahkan pas hari pertama masuk tuh udah langsung kayak, aduh, ini persiapan, guru-guru langsung pada nanyain kayak, ini TKA kamu mau ngambil jurusan apa? Terus PTN gimana?
2: Oh, TKA tuh ada jurusan ya?
0: Ada.
2: Oh iya.
0: Mapel
2: kayak gimana? Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan TKA tuh ada 3 mapel wajib dan 2 mapel buat tambahan.
2: Oh gitu.
1: Dan biasanya 2 mapel buat tambahan itu tuh buat nentuin jurusan kita tuh mau apa.
0: Ya, betul.
1: Misal aku kedokteran nih, misal ambilnya berarti biologi sama apa sih kimia.
2: Oh gitu.
0: Aku juga ngambil biologi, tapi aku biologi sama ekonomi.
1: Oh, oke. Kamu itu mau jurusan ke apa? Kalau misalkan biologi sama ekonomi?
0: Nggak tahu sih, jujur aku belum apa sih kayak ngambil yang sebisanya aku aja kalau untuk TKA ini.
1: Oke.
2: TKA ini tuh untuk menjadiku ini apa PTN.
1: Iya, jadi kayak beberapa univ, tapi kayaknya mungkin gak sekarang semua. Banyak kalau misalnya univ top biasanya.
0: Tapi katanya Unpad enggak tahu, enggak pakai ini TKA.
1: Kurang tahu sih aku. Karena rata-rata di sekolah aku tuh maunya UI itu loh.

0: cabangnya di Sman 1 banyak UI.
1: Wow. Itu.
0: Jadi emang sewajib itu. Jadi kita ngambil TKA tuh gak boleh ngasal kalau di aku.
1: Berarti kalian berdua nih ngambil apa nih dari TKA?
2: Aku biologi sama ekonomi.
1: Ekonomi.
0: Kalau aku biologi sama fisika.
1: Oish, ya. Itu yang pusing banget tuh.
0: Jujur emang iya.
2: Tadinya aku juga pengen

0: aku tuh jujur ada nyesel karena aku telat gitu Gening, kayak
1: apanya telat?
0: Kayak kepengen, baru kepikiran untuk ih pengen kuliah, ih pengen itu baru beberapa bulan terakhir. Jadi sebelumnya tuh dari kelas 10, dari kelas 11 tuh benar-benar enggak ada persiapan gitu.
2: Kamu tuh enggak ada plan gitu
0: ya. Iya, nah pas bulan-bulan kemarin tuh benar-benar baru ada plan. Ih kayaknya aku pengen ke Unpad deh, terus pengen ngambil jurusan ini, terus kayak sekarang tuh benar-benar kayak tiba-tiba jadi sibuk, pengen ikutan les apa segala macem gitu.
2: Gitu-gitu.
0: Kalau kamu gimana?
2: Kalau misalkan aku sih sebenarnya emang dari awal aku masuk SMA sih emang keluarga aku tuh rata-rata hampir semua tuh kuliah, dan kayak dari SMA tuh aku udah di plan gitu loh sama ortu aku kalau misalkan nanti tuh SMA di mana, terus nanti ngambil jurusan apa, karena kalau misalkan kelas 10 tuh kan nanti tuh emang umum kan ya, kalau kelas 10 tuh kalau 11 tuh ada peminatan antara IPA dan IPS. Dari situ juga udah ke plan gitu sama orang aku, sama orang tua aku. Iya, sorry ya. Karena udah ke plan gitu loh sama orang tua aku. Jadi kayak rata-rata tuh keluarga aku tuh emang nakes kan. Iya. Jadi kayak aku dari mulai pas aku kelas 10 mau kelas 11 juga kan langsung disuruh IPA gitu. Jadi kayak dari situ udah ke plan mau masuk apa kayak gitu.
1: Oh, berarti kamu mau ke nakes juga tuh.
2: Iya sih,
0: Keren banget, amin.
2: Thank you so much. Buat kamu juga ya, insan muda yang masih agit-agit atau baru pertama kali agit, kalian semangat banget pokoknya. Harus rajin belajar, jangan terlalu banyak main ya.
0: Betul, jangan sampai telat kayak aku. Harus mulai dipikirin deh dari kelas 11, dari kelas 10 itu udah benar-benar harus dipikirin.
2: Yang baru masuk ya, harus terplan gitu.
1: Utas.
0: Ya, bener ya. Keren banget.
2: Sekarang udah tahu ya.
0: Gen Z banget ini.
1: Kalau gitu kita kandil di sore yang berwarna-warni, kita menemani kamu di siang harinya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo insan muda.
1: Oke, masih bareng kita bertiga di mana?
0: Skill Up Radio.
2: Bareng aku Devita.
1: Ola. Oke, kita lanjut lagi nih pembahasan tadi tentang apa tuh?
0: Kesah agit ya, betul banget. Oke, karena menurut aku tadi tuh udah termasuk keluh kesah, tapi sebenarnya ada juga loh, ada juga keluh kesah agit yang lain.
1: Apa
0: itu? Yang pertama, kemarin tuh aku tuh diceritain ya sama temen-temen aku yang jadi panitia MPLS ya. Katanya utas-utas sekarang tuh pada ngelanggar peraturan-peraturannya agit.
3: Ah iya, bener banget sumpah.
1: Kayak apa beneran. Contohnya apa?
3: Kayak udah pada berani-berani gitu gak sih?
0: Iya,
3: pas masih masa-masa MPLS pun kayak mereka tuh bahkan udah sampai yang kayak
0: yang
3: ada yang
0: gak sopan gitu loh.
3: Ada yang bahkan pas day berapa MPLS udah ada yang make up tebal banget. Gila, padahal aku aja gak berani pas MPLS dulu.
1: Gak disamperin langsung gitu.
3: Kayaknya udah langsung ditegur, udah langsung dicirian deh kayaknya.
1: Cirian?
3: Bukan sama aku tapi sama
1: kira itu sama Ola ya.
3: Gak ada ini.
1: Langsung dilabrak
0: sih, kayak
1: kayaknya mah ya
0: gitu.
1: Ya kelihatan sih auranya tukang labrak gitu ya.
3: Aku main terlalu tau di sekolah.
1: Terus
0: kalau misalkan di aku tuh ya rata-rata mereka tuh kayak pada gak sopan gitu loh. Kalau misalkan aku, karena gen alpha kan katanya disebutnya.
3: Oh itu tuh Macoko udah gen alpha ya?
0: Katanya soalnya kalau gak salah gen Z itu, tapi sorry ya insan muda kalau misalkan aku salah, tapi
3: boleh langsung koleksi ya.
0: Tapi kalau gak salah tuh aku pernah lihat kalau gen Z tuh dari terakhir tuh 2009.
3: Oh iya kalau gak salah ya.
1: Bukan 2011.
0: Buka tahu deh,
3: gak tahu.
0: Tapi 2009 salah. 2010 kayaknya, enggak tahu tah.
1: 2011 kalau salah deh.
0: Oh, 2011.
1: Kalau enggak salah.
0: Ya kan takut salah.
1: Iya,
0: kan?
1: Kalau enggak salah.
0: Terus kayak kan dulu tuh pas aku utas tuh benar-benar takut banget
3: ya
0: ke kantin.
3: Ih, supaya banget.
0: Terus mereka tuh sekarang tuh berani ke tempat-tempat agit gitu loh.
3: Iya. Ya sebenarnya enggak apa-apa sih, cuman kayak ya
0: setidaknya kan ya
3: ada sopan santun kayak permisi kayak kalau mau lewat atau kayak kalau misalkan penuh tuh kayak nggak sedek tau gak sih.
0: Benar-benar. Jadi kayak mereka udah kayak dulu tuh pas aku jadi utas tuh pas kelas 1 tuh emang gak berani foto-foto di tempat-tempat yang ikonik mungkin ya di SMA 1 kayak gitu. Karena menurut aku tuh kayak itu tuh semua tuh kawasan agit dan emang meskipun tidak ada peraturan agit. Ya peraturan secara resminya gitu ya. Tapi itu tuh kayak udah diwanti-wanti apa ya, kayak udah diingetin kalau ini tuh jangan foto sembarangan kayak.
3: Oh emang
0: gitu.
3: Gak boleh?
0: Kok aku gak boleh? Karena waktu pas zaman aku tuh langsung dilabrak gitu loh. Kayak ngapain kamu foto di sini?
1: Oh
0: gitu.
1: Iya?
3: Terus kamu gak ngelabrak balik.
0: Kenapa?
3: Nih?
1: Pernah gak tuh dilabrak?
0: Enggak lah. Karena aku tuh kayak menjadi utas yang baik hati, yang nurut sama agitnya.
3: Betul.
1: Terus berarti sekarang udah ada yang foto tuh?
0: Iya, udah ada yang foto karena mungkin mereka sebenarnya belum tahu.
3: Terus tapi kamu ngelabrak mereka gak?
0: Enggak lah.
1: Kayaknya sih ngelabrak sih.
3: Kayaknya ya dari tatapan muka-mukanya sih muka-muka pelabrak.
0: Enggak lah, aku membaik hati, agit yang baik hati.
3: Oh my god. Kayak
0: gitu.
1: Jadi emang si utas-utas ini tuh enggak kayak kalian dulu lah.
0: Iya,
1: utas,
0: iya gitu benar. Kan.
3: Dulu Maya mau ke kantin juga takut.
0: Iya,
3: harus bener-bener segerombolan tau gak sih, beringkat itu beringkat dia.
0: Oh gitu. Terus kayak di kantin juga sih menurut aku. Karena dulu pas aku utas tuh di kantin tuh full buat agit doang gitu loh. Karena kan
3: oh
0: di kantin tuh bukan masalah jajannya tapi tempat makannya gitu loh.
3: Kayak penuh gitu ya.
0: Jadi kita tuh enggak boleh duduk, enggak boleh makan di situ. Kalau jajan ya udah balik lagi jajan aja.
1: Tapi kan emang si gaya MPLS-nya tuh emang beda kan untuk sekarang tuh.
0: Iya,
1: MPLS
0: ramah.
1: Ramah kan.
0: Iya, ramah.
1: Mungkin jadi ke
3: beda
1: gitu
3: ya.
1: Kali.
3: Iya, iya.
1: Kalian waktu itu apa gimana?
0: Kalau di aku mah sebenarnya pas aku MPLS tuh aku ngerasa kayak tegas aja gitu loh. Tegas kayak mulai dari harus bawa nemtek,
3: talinya dikepang kalau aku.
1: Oh, iya?
3: Talinya dikepang, harus dikepang. Terus apalagi ya? Ya pokoknya enggak kayak
0: sepatu,
3: sekarang lah.
0: Sepatu harus item, terus enggak boleh pakai make up, harus polos banget.
3: Bahkan kalau misalkan boleh pun udah gak ada waktu gak sih? Bener-bener kayak subuh tuh udah berangkat. Bahkan matahari belum ada juga tuh udah bener-bener harus berangkat.
0: Dan ada yang ikonik menurut aku sampai sekarang.
3: Apa-apa?
0: Kita tuh sama kakak tutor atau kakak MPLS-nya tuh suka di suruh buat cari ciki teka-teki gitu loh.
3: Ah iya.
1: Iya,
3: emang kamu dulu gak ada?
0: Ada, maksudnya aku cerita kalau
3: ada
0: ciki teka-teki kayak
1: sekarang
0: gitu.
1: Sekarang gak ada.
0: Kalau sekarang kayaknya sih ada deh.
1: Oh, ada.
0: Kalau aku jadi misalkan hari ini kayak cikinya tuh harus bawa taro, tapi itu harus teka-teki gitu loh. Kan kayak gitu kan dari dulu juga.
3: Benar-benar.
0: Kayak gitu.
1: Jadi mungkin yang ngebikin bedanya tuh gara-gara si MPLS-nya kali
0: ya,
1: kamu, karena kan sebenarnya MPLS ramah kan. Jadi ke utas-utasnya tuh jadi lebih santai aja gitu.
3: Iya, jadi gak ada takut-takutnya. Kalau kamu misalkan pas kamu MPLS kemarin ada MOPK gak sih?
0: MOPK tuh apa?
3: Yang apa sih? Masa orientasi yang pramuka-pramuka itu loh.
0: Aku nanti
3: yang perkemahan aku gitu-gitu.
0: Nanti. Jadi MPLS
3: ya.
0: Gitu. Kalau aku mah bilangnya OKD.
3: OKD. Kayak gitu. Pas kamu MPLS enggak ada.
0: Pas
3: MPLS kamu pas UTAS.
0: Ada.
3: Oh, ada.
0: Emang setiap. Jadi kalau misalnya semester 1, pertama tuh MPLS dulu, baru nanti pas pramukanya.
3: Kalau gitu. Sekarang di aku yang tahun sekarang malah enggak ada tahu.
1: Oh iya.
0: Oh, enggak ada, enggak
3: tahu.
0: Jadi tapi emang sebenarnya banyak yang digadain sih. Karena waktu pas pokoknya kayaknya angkatan aku tuh angkatan yang pertama kali MPLS-nya tuh nggak camping.
1: Oh,
0: jadi
1: iya?
0: Kayak biasanya kan MPLS terus abis MPLS tuh kayak camping
1: waktu itu. Iya, di akhirnya ya.
0: Soalnya waktu itu tante aku yang di Semansa juga tuh ke Armed. Jadi semi militer gitu loh terakhirnya.
1: Kayak
0: unit
3: wow, keren.
1: Jadi di angkatan kamu tuh pertama yang nggak ada. Jadi diadainnya tuh nanti setelah MPLS itu.
0: Iya.
1: Itu tapi wajib juga.
0: Wajib.
1: Oh, wajib juga.
0: Semua. Jadi kayak kebanyakan. Sebenarnya kalau misalnya kita sakit atau apapun itu nggak apa-apa. Cuman kayak ditakut-takutin. Takutnya banyak yang pura-pura sakit. Jadi kayak diiming-iming kalau misalkan nggak ikut itu nanti MPLS-nya nggak ini katanya apa? Nggak lolos, tapi bukan lolos
3: bukan
0: ya?
3: Oh,
1: jadi buat
0: nggak gitu. Nggak sah, gitu.
1: Jadi itu tahap terakhir kali ya.
0: Kayak gitu.
1: Oke, nih Insta Project Case ini udah ada request lagu dari siapa tuh, dari di live TikTok ya? Yang Mira di ujung minggu. Wah.

Paling semudah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masal untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, perabot, dan masih banyak lagi. Jaminan terlengkap dan juga pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi si Masal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Cibagi nomor 12, Sukabumi. Dan juga nih, ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Masal.

0: Suka Pemis number one hits music station.
1: Hai insan muda,
0: balik lagi bareng aku Devita,
1: aku Ola,
2: dan juga aku Haidar. Gimana nih, kita lanjut lagi pembahasannya?
0: Oke, kayaknya masih banyak dan masih seru nggak sih kita bahas-bahas lagi?
1: Masih banyak banget yang kita mau ceritain ya.
0: Oke, tadi tuh kan kita udah ngebahas
2: ini apa?
0: Sorry, aku ke-distract itu.
1: Ke-distract ya?
0: Iya, karena ada something anything gitu. Tadi tuh kita tuh udah ngebahas yang pertama yang TKA itu.
1: TKA. Terus yang kedua. Ini apa namanya yang tuh utas-utas yang ya gitu lah.
0: Dan yang ketiga aku punya topik lagi
1: apa,
0: sebenarnya.
1: Apa-apa, coba-coba.
0: Kalau misalkan masa-masa Agit itu tuh kita berarti udah 8 bulan lagi.
1: Iya.
0: Dan itu tuh yang ngebikin aku tuh pengen setiap hari sekolah.
1: Kenapa?
0: Karena masa-masa SMA tuh masa paling enak.
1: Bener kan? Banget, bener.
0: Dan kayak selama 8 bulan itu tuh kita cuman bisa ngabisin waktu sama teman-teman kita. Setelah bener, itu bener, kita bener. Harus berfight.
1: Bahkan gak sampai 8
0: bersama,
1: bulan
0: ya, ya kan? Iya kan?
1: Kayak 8 bulan kurang gitu, aduh.
0: Kita harus fight bersama teman-teman aku. Ada yang kerja, ada yang kuliah. Jadi gak mikirin besok pelajaran apa ya, besok yang piket siapa ya, besok yang bawa MBG siapa ya.
1: Bener-bener gak ada lagi yang kayak gitu kan.
0: Iya, jadi kayak aku tuh pengen sekolah setiap hari.
1: Tapi sekarang topik circle-circle di sekolah juga, kamu ikut jurusan apa TKA? Kayak, iya, aduh kalau gak kayak, kamu nanti abis ini lanjut kemana gitu.
0: Iya, bahkan kayak teman-teman aku kalau misalnya ada satu orang yang bilang kayak, kayaknya aku masuk univ ini deh, kayaknya aku masuk univ ini deh. Terus kayak ada beberapa teman aku yang bilang kayak stop, gak usah bahas itu karena kita harus menikmati dulu, jangan sampai bahas-bahas kayak gitu katanya.
1: Sumpah,
0: itu nanti pas belajar aja bahas-bahas kayak gitu. Iya, dan aku tuh kayak habit aku tuh ya, kalau misalkan pagi-pagi jam kos tuh aku selalu as always buat apa coba?
1: Apa? Makan. Kantin.
0: Makan, yes, kantin.
1: Ah, iya bener banget. Sumpah.
0: Kayak pas aku datang nih kan bener. 7 tuh udah masuk ya. Terus kalau misalnya jam kos aku nunggu sekitar 1 jaman. Abis itu aku ke kantin. Dan ibu kantin itu udah goreng-gorengan.
1: Goreng-gorengan.
0: Yes girl.
1: Masih panas, masih bener. Aduh itu enak banget. Bener-bener enak pagi-pagi dingin.
0: Dan ada best. Top 3
1: apa
0: jajanan
1: apa coba kasih tahu
0: pagi-pagi yang sering aku beli
1: apa coba apa?
0: Yang pertama ada cireng keju,
1: ih enak banget.
0: Yang kedua ada tahu pedas 1000, enak banget.
1: Terus apa lagi yang terakhir
0: ketiga,
1: nih
0: cipuk.
1: Cipuk aci yang
2: bukan
1: itu loh
2: aci di
0: bukan genze
1: bukan aci di
0: bang Haidar bukan genze tuh sampai gak tahu cipuk
2: apa cipuk.
0: Cipuk tuh kayak aci.
1: Aci yang di apa ya bahasanya tuh ya?
0: Aci jadi pupuk. aci. Bang Haidar tahu kayak cireng gitu kan?
2: Tau.
0: Nah, kan kalau cireng tuh kayak ada kulitnya gitu kan. Nah, kalau misalkan cipuk tuh emang real banget dari aci terus di kerupuk mentah.
1: Kerupuk
0: mentah tuh di ulek-ulek gitu.
1: Terus tuh digoreng
0: jadi kayak dibulet-bulet gitu.
1: Jadi kayak aci yang bener-bener aci, tau gak sih Bang Haidar? Aci terus kerupuk-kerupuk seblak yang gitu-gitu tuh dihancur-ancurin.
2: Iya. Tahu
1: kan?
2: Yang sekarang tuh bahkan
1: udah ada isinya kayak keju apa apa.
2: Oh, itu namanya cipuk.
1: Itu namanya cipuk. Nah, sekarang udah tahu nih.
0: Berarti sebenarnya Bang Haidar tuh bukan Gen Z.
1: Iya.
2: Gen Z, Gen Z itu.
1: Gen Z takut.
0: Gen Z kali ya. Kalau misalnya Ola gimana nih? Kalau misalnya aku kan pasti ke kantin kayak gitu.
1: Okay.
0: Kalau misalnya kamu gimana?
1: Aku juga sama. Aku benar-benar apalagi pas minggu kemarin tuh kan belum ada pembelajaran ya. Jadi benar-benar kayak dari awal masuk sampai pulang tuh diem di kantin. Bahkan sampai kayak ada utas-utas mau jajan tuh kayak aduh ini udah ditempatin maaf ya gitu. Benar kayak karena kan kantin sekolah tuh kan kantin sekolah aku tuh kan sempit ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak cuma ada beberapa apa sih yang jualan gitu. Terus yang ada tempat duduk tuh cuman si ibu gorengan ini. Jadi kayak kita dari pas awal masuk tuh aku udah langsung ngechat temen aku pe kantin gitu. Jadi kayak terus hal yang wajib banget dibeli itu kalau misalkan aku tuh bala-bala sama bacang.
0: Bacang.
1: Banget banget. Enak banget.
0: Kalau aku sih jarang ya, kayak ada jualan yang kayak gitu pasti gorengan-gorengan genset gitu. Genset kan?
1: Kan jadinya genset.
0: Gen Z. Kayak dimulai
1: genset
0: dari cireng-cireng kayak gitu kan. Cireng-cireng isi ayam, isi jando.
1: Iya, itu juga ada sih.
0: Iya, terus
1: enak banget emang.
0: Apa sih yang kayak gitu tuh yang kayak
1: apa-apa?
0: Apa disebutnya itu? crepes
1: frozen
0: sih.
1: Food.
0: Oh,
1: frozen
0: yang suki-suki food. Gitu ya. Oh. Iya, iya, iya, yang digoreng-goreng gitu.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Terus kalau misalkan menuju ke siang, kamu biasanya beli apa?
1: Baso.
0: Sama.
1: Kalau enggak mie ayam.
0: Eh, enggak sih.
1: Seblak
0: di Semansa tuh enggak ada
1: baso.
0: Enggak ada
1: baso sih.
0: Enggak ada mie ayam.
1: Oh iya. Mm-hmm. Di tapi Semansa di mie. Semansa ada nasi-nasian gitu enggak sih?
0: Ada.
1: Ya, ada kayak
0: warteg.
2: Oh, berarti ayam ada plus minus.
0: Iya, betul.
2: Di sini enggak ada mie ayam di sini. Heeh. Agak ada nasi gitu kan.
0: Iya. Jadi kalau misalkan di aku tuh pernah nasi-nasian tuh banyak. Mm-mm. Ayam geprek, ayam penyet.
1: Ih, sumpah pengen banget. Di sekolah aku enggak ada.
0: Ih. Nanti ke Semansa terus ada semi warteg gitu loh.
1: Iya, oh, enak banget.
0: Iya. Jadi misalkan
2: warteg bahari gitu di sana.
1: Oh iya, warteg bahari dibawa ke Semansa. Keren Semansa.
0: Iya. Kayak kamu tahu gak sih usus-usus
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Itu enak banget.
1: Enak banget. Aduh.
2: Kerupuknya ada kerupuknya.
0: Ada juga.
2: Oh, ada juga kerupuknya.
0: Tempe orek.
1: Aduh. Ada. Nah, kalau misalkan kamu menu itu top 3-nya apa nih? Menu
0: aku jarang jajan buat makanan gitu karena aku pasti MBG. Bakal.
2: Oh, enggak.
1: Cinta MBG.
2: Cinta MBG gitu.
0: Kalau sebenarnya ya, aku tuh jarang makan MBG karena selalu bekal gitu sama ibu aku.
2: Jadi suka dibekal ke rumah gitu ya.
0: Enggak juga sih. Jadi kayak aku makan sedikit nanti bareng-bareng sama temen aku aja.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Kalau misalkan minuman nih, kalau minuman kamu gimana minuman?
1: Minuman aku ada boba, ada
0: terus oh, ada boba sih?
1: Ada di aku mah.
0: Di aku enggak ada loh.
1: Terus apa ya? Kayaknya aku juga sebenarnya enggak banyak tahu, benar-benar enggak banyak. Mm-mm. Terus kayak paling pop es gitu-gitu. Oh, kayak minuman-minuman kemasan gitu-gitu
0: iya,
1: doang.
0: Iya, kayak es cekek bukan?
1: Iya, es cekek benar-benar.
2: Semansa ada es cekek.
0: Apa?
2: Di Semansa
0: ada dong ada es cekek. Hmm. Tapi aku tuh paling sering karena aku anak sehat ya.
1: Oh, iya.
0: Jadi aku selalu beli jus.
1: Respect.
0: Oh,
1: respect.
0: Aku paling favorit tuh jus mangga.
2: Jus keren, jus a friend.
1: Aduh.
2: Aduh.
0: Enggak, enggak pernah jus friend, jus friend mah ya.
1: Aduh.
0: Aku minumnya juga jus mangga.
1: Oh, jus mangga
0: berry. Enggak ada jus friend.
2: Oh enggak. Oh.
0: Tapi kayaknya mungkin tuh just friend-nya mangga itu enggak sih?
1: Iya, kayaknya ya, kayaknya nih just
0: friend. Rasanya ya?
1: Kalau
0: kita rasanya rasa mangga.
1: Apukat, jambu kita makan.
0: Kalau mangga itu mah rasanya
1: just friend. Itu mah rasa paling sakit enggak sih?
2: Jadi enggak ada manis-manisnya gitu rasanya ya?
1: Pahit.
2: Pahit ya?
1: Pahit.
0: Oh, jadi sebenarnya oh, apa Bang Haidar nih yang katanya rasanya
1: pahit? Kayaknya Bang Haidar.
0: Oh, kayaknya Bang Haidar.
2: Kayaknya ini deh. Tian, Tian,
1: iya,
2: kayaknya
1: iya,
2: Septian tuh,
1: Septian
2: tuh,
0: kayaknya
2: Septian sih,
1: Septian sih, emang dia paling relate semuanya.
2: Benar-benar, ini ada lagu Ariana Grande dengan lagu Pujian Queen.

0: 92.3 Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda. Masih ditemenin sama aku Ola di sini dan
1: aku Devita.
2: Dan juga aku Haidar.
1: Gimana nih? Haidar kayaknya ngantuk ya.
2: Oh, ini udah jam siang jadi udah jam makan siang harusnya nih. Aduh. Ini sama muda lagi pada makan gak nih?
0: Kayaknya ya, kita lagi lapar.
2: Ketama tadi ngebahas makanan juga nih kalian kan tadi.
0: Benar-benar.
2: Apa tadi chip apa?
0: Cipuk.
2: Cipuk tuh. Cipuk. Bang Memet tahu cipuk enggak?
0: Iya, Bang Memet.
1: Iya, tahu.
0: Berarti Bang Memet Genzi. Bang Haidar bukan. Iya.
2: Bang Memet tahu cipuk-cipuk apa? Acai pupuk gitu.
0: Acai pupuk, kan enak banget kan? Iya bener kayak apalagi yang ada isi-isinya gitu bener-bener enak banget.
1: Dan ada tahu sekarang
0: ada isi keju,
1: ayam suwir bahkan kayak mirip sama cireng
2: isi maca.
0: Enggak kayaknya too much ya kalau
1: itu mah kayaknya baru riso ya. Doang kayaknya
2: oh riso oh iya yeah, riso maca tuh
0: sekarang bener-bener bermacam-macam banget gak sih riso
1: iya tapi aku belum pernah nyobain sih yang
0: aku juga
1: gitu.
0: Aku juga bener belum karena coklat aku pernah coklat
1: oh coklat pernah kalau misalnya kayak gitu aku nggak kurang tertarik gitu loh
0: kayak aneh gak sih?
1: Iya soalnya kayak si risol tuh kan kulitnya kan
0: yeah.
1: Nah aku tuh gak terlalu suka kulitnya.
0: Oh kamu gak suka kulit risol?
1: Gitu aku gak suka jadi kayak aku kurang tertarik aja gitu.
2: Kenapa tuh emang gak suka?
1: Karena menurut aku kayak teksturnya kurang enak gitu
2: loh. Kurang enak kan?
0: Kamu suka gak yang itu yang kulit itu dari kulit lumpia gitu?
1: Kulit lumpia.
0: Apa sih itu
1: mata.
0: Namanya sih?
1: Cibai ya?
0: Bukan.
1: Ada
0: loh. Risol.
2: Oh piscok.
0: Apa sih jauh banget udah tau risol.
1: Ih, tapi emang rata-rata
2: kroket.
1: Kalau misalnya orang Jakarta bilangnya tuh bukan kroket apa?
2: Emang iya?
1: Risol. Iya kan? Iya, makanya aku tuh pernah, bukan pernah ya, aku tuh punya saudara, dia tuh orang Jakarta. Terus dia tuh bilang kayak mau beli risol gitu.
0: Ternyata
1: kan.
0: Kroket belinya.
1: Iya, kata aku tuh enggak ada yang jualan risol, kata aku tuh gitu kan. Soalnya di tukang bubur, masa ada tukang bubur risol? Jadi kayak ternyata risol tuh adalah kroket.
2: Kalau kayak ini kali ya bala-bala bakwan.
0: Oh iya benar. Terus tahu isi sama gehu. Iya kan itu kan?
2: Iya,
0: iya.
1: Benar.
2: Tahu isi gehu, terus apa lagi?
1: Apa ya? Kalau di Sunda tuh rarawan gitu namanya tuh.
0: Aci. Jujur aku enggak tahu lagi.
1: Kayak ada kacangnya gitu, kayak cireng.
0: Aku enggak tahu
1: ada
0: lagi.
2: Oh, itu namanya?
1: Rarawan.
2: Rarawan.
0: Rarawan sih. Cicang. Cicang bagus sih namanya.
2: Jadi Win di sini juga ada yang titip salam nih. Coba kita baca yang ada siapa aja nih.
1: Ada
2: Coba.
0: Ada dari Abah Waisel
2: Lamplangan
0: nih. Katanya Gianyar Bali hadir skill up radio. Assalamualaikum, selamat siang Neng Devita, Neng Ola. Selamat bertugas sampai tuntas. Okay, salam sehat, kasih. Dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga Abah Waisel.
1: Semoga Abah juga ya sehat selalu dan selalu
0: berlimpah rezeki.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Benar. Amin. Terus ini ada dari Sadin. Okay. Sadin tiga kali.
1: Ya.
0: Selamat petang bos Devita and Ola. Selamat ke udara kembali juga diri dan juga jaga kesehatan bos Devita and Ola. Happy. Konti semangat berhujung minggu. Konti itu apa kak?
2: Konti.
1: Kayaknya aku baru dong. Kontinya mungkin ya. Nggak tahu.
0: Mungkin ya. Okay. Ya oke okay, pokoknya.
2: Ya itu pokoknya
0: dari bos ya. Sadin.
2: Nextnya.
1: Oke okay, nextnya ada dari Nurholis. Mojokerto hadir. Salam semua. Kali. X lagu kali ya. Kali. Lagu. Kali ikut. MB. Devita makasih.
2: Lagunya okay. Ikut aja kali.
0: Oke.
1: Terima kasih kak. Siapa tadi?
0: Kanurholis.
2: Terima kasih Kanurholis. Dan oke kalau gitu kita putarkan dulu juga nih beberapa track. Dan sebelum lanjut ke Instagram nih nanti.
1: Di Instagramnya. Stay tune terus ya.
0: Yes.
2: Di siang harinya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
2: Balik lagi bareng aku Devita
0: dan aku Ola
3: dan juga Haider. Dan saat ini kita bacain yang dari request lagu favoritnya di Instagram.
0: Betul.
3: Ada siapa nih?
2: Oke, okay. Yang pertama ada dari Kak Arah Dan yang katanya request lagu Cegil by Nabila Takiyah.
3: Cegil Nabila Takiyah,
2: iya.
3: Boleh.
2: Terus ada kata-katanya juga.
3: Apa katanya?
2: Kakak-kakak cantik, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Cantik.
2: Iya, betul. Terima kasih banyak
3: Kak Arah Dan. Oke, okay, next-nya ada siapa tuh?
2: Selanjutnya Allah boleh.
0: Ini ada Zatia Finovi katanya mau request lagu Liodra yang judulnya Pura-Pura.
3: Pura-Pura, oke okay, Liodra.
0: Oke,
3: okay,
2: oke. Okay. Dan yang terakhir ada dari Bang Fahrial Hardiaman.
3: Huh?
2: Salam kenal Devita sama Ola di Bandung Cerah.
0: Salam kenal. Wah,
3: okay.
2: Bandung Cerah.
0: Iya, berarti nanti aku
2: harus ke Braga gak sih?
0: Iya,
2: benar. Iya, benar banget.
0: Kita foto buat di Braga.
2: Ah, gaskeun.
3: Dan tadi juga ada yang request di live TikTok dari Bang Asep Sepudin,
0: yes.
3: Lagunya Bisu Santika.
0: Iya,
3: itu
0: Alis
3: okay, mana yang aku harus pergi.
0: Oke.
3: Okay. Okay, berarti udah ada 4 track ya.
0: Yeah.
3: So, ini dia untuk lagunya untuk kamu.
2: Okay.

0: 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Balik lagi bareng aku Devita.
1: Aku Ola.
2: Dan juga aku Haidar. Dan tapi ini waktu udah nunjukin di jam 12.48 menit nih.
1: Iya. Betul banget.
0: Dan waktunya ya, kita buat pamit ya.
1: Undur diri nih di sini. Betul.
0: Dan sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kamu insan muda yang udah request lagu, udah titip-titip salamnya.
1: Atau yang ya, udah nontonin kita dari tadi di live TikTok ya.
0: Iya,
1: terima kasih
0: banyak
1: juga. Terima kasih banyak.
0: Betul. Dan kita juga mau saya sorry kalau misalkan ada satu atau dua patah kata yang kurang berkenan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget insan muda.
0: Oke, terima kasih ya insan muda sudah mengudara bareng kita.
1: Betul.
0: Aku Devita.
1: Aku Ola.
2: Dan juga aku Haidar. Untuk pamit, see you next time and

0: Halo, itu poin dari Best FM Skabies number one hits music station. Halo insan muda.
1: Halo. Halo insan muda, balik lagi bareng aku Tian
0: dan juga aku Haidar yang
1: ya di program Pojok SMA.
0: Betul. Yang pasti di Pojok SMA kita gak akan berdua aja ya, Septian.
1: Bener.
0: Ada gue star yang bakal temuin kamu di siang hari yang di jam makan siang kamu.
1: Benar. Kira-kira ada siapa nih ya? Mungkin buat kamu nih insan muda yang penasaran, boleh dong ini guest star-nya di say hi dulu.
2: Halo insan muda.
0: Cewek
1: nih ya Bang Haidar. Oke, berarti guest star kali ini adalah seorang perempuan ya. Mungkin tanpa lama-lama buat kamu juga insan muda biar gak penasaran, langsung boleh dikenali namanya siapa nih Teh?
2: Oke, halo semuanya, kenalin aku Nurul Rahma Anggreni dari SMA Negeri 1 Cisaat.
0: Halo, Kak Nurul.
1: Oke, Teh Nurul nih, karena kan aku dengar-dengar Teh Nurul ini adalah ketua umum Foxy Regional 1. Nah, itu bener gak sih Teh? Karena kan takutnya ada isu-isu gitu.
2: Aduh, bener gak ya?
1: Bener gak nih kira-kira?
2: Oke, bener banget insan muda. Aku sebagai ketua umum dari Foxy Regional 1.
0: Oh, berarti si ketua umum tuh yang menyakup semua itu tadi.
2: Iya, betul.
0: Wow, satu kabupaten.
2: Satu regional, Rara.
0: Oh, regional. Iya.
1: Oke, tapi aku punya pertanyaan nih, Teh.
2: Okay.
1: Foxy itu singkatan dari apa sih?
2: Oke, jadi Foxy itu singkatan dari Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi, yang dimana tugas ini menaungi seluruh OSIS dan MPK yang ada di Kabupaten Sukabumi.
1: Oke, berarti jangkauannya lebih luas ya kalau kabupaten
2: betul,
1: itu.
2: Betul.
1: Nah, tapi sebelum kita lebih jauh pembahasannya ke tentang Foxy, aku pengen tahu dulu latar belakang Teteh di sekolah nih, di SMA 1 Cisaat.
2: Okay.
1: Kalau boleh tahu jabatan Teteh di sekolah atau apa sih Teh?
2: Oke, selain aku menjabat sebagai ketua umum di Foxy, aku juga di sekolah menjabat sebagai anggota Komisi A, yang dimana Komisi A ini tugasnya 3M, yaitu membantu, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja OSIS Sekbid 1 dan Sekbid 2.
1: Berarti MPK ya?
2: Iya, betul. Okay. Selain MPK, aku juga menjabat sebagai anggota Pramuka Penegak Bantara.
1: Berarti
0: bisa ikut dari MPK juga ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, oke Teh. Karena kan kita udah tahu nih ya insan muda kalau Teh Nurul ini adalah ketua umum, dan juga barusan Teh Nurul ini sebagai anggota MPK Komisi A. Berarti oke. Ada enggak sih Teh kegiatan-kegiatan Teteh atau kesibukan di sekolah akhir-akhir ini gitu?
2: Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini, kemarin itu setelah menghadapi kegiatan MPLS ya.
1: Oh, benar.
2: Masa pengenalan sekolah itu hektik banget, 6 hari sama pre-MPLS. Dan sekarang udah lumayan enjoy aja, tapi lagi mempersiapkan kegiatan untuk 17-an nanti. Namanya itu GSF Gelora Semancis Fun.
1: Itu tuh apa tuh?
2: Itu tuh kayak lomba 17 Agustusan gitu loh. Cuma namanya berbeda.
1: Berarti emang lomba 17 Agustus cuma namanya diubah aja ya.
2: Biar gak terlalu boring gitu 17 Agustusan.
1: Oke deh Teh. Tadi kan insan muda kita sempat dicela dulu nih yang tentang Foxy. Aku penasaran lagi nih tentang Foxy. Kalau boleh tahu nih Teh, karena kan Teteh anak MPK di sekolah, terus kemudian di Foxy ini sebagai ketua umum gitu. Ada enggak sih pressure ketika menjabat gitu, atau ketika kayak menghadapi anak-anak gitu mungkin? Ada enggak sih?
0: Okay. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengulik dulu nih, kita ada opening song dulu nih. Okay. Ada apa nih Septian?
1: Ada Terpukau dari Astrid.
0: So, ini lagunya untuk kamu.

0: latar belakang Teh Nurul, dia itu adalah seorang MPK, terus juga ketua umum di Voxy Regional 1. Nah, aku mau nanya nih sama Teh Nurul, ada gak sih pressure ketika menjabat di Voxy dan di sekolah? Tuh, ada gak Teh?
1: Pastinya ada dong ya, secara kan jabatan aku di Voxy dan di sekolah itu benar-benar beda jauh banget ya. Di Voxy aku menjabat sebagai ketua dan di sekolah aku menjabat anggota. Yang pastinya dimana kalau anggota itu kan kita diarahkan, terus cuma diberi tanggung jawab. Sedangkan di ketua ini, sebagai ketua ini pasti tanggung jawabnya lebih besar. Terus juga karena di sekolah aku diarahkan, kalau di Voxy ini aku yang mengarahkan gitu. Jadi tantangan yang paling besar itu ketika aku harus mengarahkan, aku harus memberi saran kepada mereka gitu. Karena kan kalau misalkan dari akunya udah salah, pasti ke belakang-belakangnya juga salah ya.
0: Bener-bener ketakutan kakak-kakak organisasi.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi berarti Teh Nurul ini di Voxy sebagai ketua umum ya. Tapi ada lagi gak sih ketua-ketuanya gitu?
1: Ada dong, kita ada 3 ketua. Yang pertama itu ketua umum, yang kedua ketua 1, dan yang ketiga ketua 2.
0: Oh, oke, berarti ada 3 ketua ya. Bener-bener. Oke, Teh Nurul nih, aku pengen tahu tentang seputar Voxy atau forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi ini nih. Aku pengen tahu ke struktural di Voxy ini gimana sih? Karena kan secara geografis Sukabumi ini kabupaten terluas gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul banget.
0: Di Provinsi Jawa Barat gitu. Terus gimana nih cara ngaturnya,
1: Oke. Jadi kan Voxy Sukabupaten Sukabumi ini merupakan kabupaten yang paling luas ya di Jawa Barat. Jadi forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pusat dan regional. Regional itu terbagi kepada 7 dan masing-masing regional itu mencakup beberapa wilayah. Dan kalau pusat itu yang menaungi seluruh regional. Jadi ibaratnya pusat itu kayak kepala keluarga kalau di kartu keluarga kayak gitu.
0: Berarti sebelum kita ke pusat ada regional dulu.
1: Sebelum regional ada
0: regional
1: pusat.
0: Ada pusat dulu.
1: Iya.
0: Oke. Ninsan muda, paham gak ya maksudnya? Berarti sebelum kita ke regional ada pusat dulu. Gitu. Nah, tapi kalau Tete ini berarti regional
1: 1.
0: Ini kira-kira ada berapa regional sih?
1: Ada 7 regional.
0: Ah, itu tuh mencakup semuanya berarti.
1: Iya, mencakup 1 kabupaten.
0: Oke, nih kalau regional 1 itu mencakup kecamatan berarti ya?
1: Iya,
0: kecamatan apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Oke, kalau regional 1 itu mencakup 9 kecamatan, Kang. Yang pertama itu ada Kecamatan Sukabumi, yang kedua ada Kecamatan Sukaraja, yang ketiga ada Kecamatan Cisaat, yang keempat ada Kecamatan Gunung Guruh, yang kelima ada Kecamatan Kebon Pedes, yang keenam ada Kecamatan Kadudampit, yang ketujuh ada Kecamatan Cirenghas, yang kedelapan ada Kecamatan Sukalarang, dan yang terakhir ada Kecamatan Geger Bitung.
0: Oke, berarti banyak banget. Ya, benar. Ke Haidar banyak banget. Jadi ini buat kamu insan muda mungkin yang penasaran atau pengen masuk ke Voxy, terus misalkan kalian ada di kecamatan yang udah kita sebutin, boleh banget ya,
1: boleh banget dong
0: buat join ke Voxy gitu. Oke. Nah, ada gak sih kayak event terdekat di Voxy?
1: Ada dong, kita apa ada tuh? 2 event terdekat. Yang pertama itu ada Voxy Go to School. Yang kedua ada Scam Have.
0: Oke, maksudnya dari Voxy Ghost to School itu gimana? Berarti datang-datang ke sekolah?
1: Iya, kita datang ke sekolah buat sosialisasiin apa sih Voxy itu. Kenapa sih di Sukabumi itu ada Voxy, kayak gitu.
0: Oke, tapi yang dituju itu khusus anak SMA, SMK kah?
1: Iya, hanya anak-anak SMA dan SMK aja.
0: Sederajat juga berarti ya, MA dan lain-lain. Oke, terus tadi ada yang kedua apa tuh?
1: Ada Scam Have.
0: Scam Have, apa tuh Scam
1: Have? Scam Have itu kayak seminar tentang kesehatan mental remaja, kan?
0: Oh, oke, menarik nih. Terus?
1: Jadi kalau misalkan buat insan muda yang lagi kena mental breakdown ya, boleh banget nanti ikut seminarnya karena kita juga akan mendatangkan psikolog ternama di Kabupaten Sukabumi.
0: Oke, berarti bisa banget. Ini tuh umum atau khusus OSIS gitu?
1: Umum, untuk seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Sukabumi.
0: Oke, berarti buat kamu nih insan muda yang misalkan punya gangguan mental ya. Istilahnya apalagi kan kalau anak-anak Gen Z sekarang itu dikit-dikit psikolog gitu ya.
1: Betul.
0: Kayak mungkin bisa banget ya, yeah, nanti
1: betul.
0: Datang buat konsultasi.
1: Harus
0: buat
1: banget.
0: Ikut seminarnya.
1: Betul.
0: Gitu. Itu kira-kira di bulan apa nih?
1: Perkiraan di bulan Oktober.
0: Di bulan Oktober. Oke, tapi untuk info lanjutnya
1: pantengin aja terus di akun IG Voxy Regional 1.
0: Oke, nih jadi buat kamu insan muda, buat siapa tahu nanti mau datang, boleh banget dipantengin di IG Voxy Regional 1 gitu. Oke, mungkin kita bakal cut dulu pakai lagu supaya insan muda juga makin semangat nih dengerin kitanya. So, ini dia.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih bareng aku Tian
1: dan aku Nurul
0: dan
2: Aida.
0: Oke, yang pastinya kita masih di pojok SMA ya insan muda. Dan tadi kita udah ngedengerin seputar cerita-cerita dari Teh Nurul gitu dan juga dari Foxy nih. Sekarang aku penasaran gitu ya. Ada gak sih, aku mau nanya dulu nih, Teh Nurul ini sebenarnya kelas berapa sih?
1: Oke, aku jadi dari kelas 11.
0: Oh, kelas 11?
2: Kelas
0: 11, oh. Berarti?
1: Kelas 2 SMA.
0: Berarti waktu masuk Foxy kelas?
1: 10.
0: Oh, keren. Wah, kelas 10 udah menjabat jadi ketua umum juga. Wow. Oke. Okay. Ini ada gak sih cerita gitu, kenapa tiba-tiba Kak Nurul ini jadi ketua umum di Foxy Regional 1 gitu? Ada
1: okay,
0: gak sih cerita?
1: Oke, ada dong.
0: Oke, boleh dong. Ceritain.
1: Jadi pertama itu aku kenapa bisa sampai di titik ketua umum karena aku ngelihat kakak kelas aku dulu pas SMP aku itu menjabat sebagai wakil ketua OSIS di MTS Yaspida. Kemudian aku tuh kata teman-temanku nanti kita SMA ke negeri kita ikut Foxy yuk, karena kan aku belum tahu tuh ada Foxy. Aku tuh tahunya Foxy itu ya udah forum OSIS sekabupaten kota gitu. Ayo kata aku karena aku tertarik kan ikut organisasi di luar sekolah kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: Nah setelah aku masuk ke Semancis barulah tahu aku kalau ternyata forum OSIS ini ada perbedaan antara kabupaten dan kota.
0: Gitu.
1: Nah, udahlah aku masuk ke Foxy karena emang aku di kabupaten kan Cisaat gitu. Aku masuk ke forum OSIS MPK. Sebenarnya aku waktu itu gak nyalonin jadi ketua. Aku nyaloninnya jadi anggota MPKP waktu itu. Nah, waktu itu habis itu sempat ngobrol-ngobrol sama IP juga Ikatan Purna. Kak Salma waktu itu kan terus sampailah aku ditanya gimana katanya siap gak jadi ketua. Aduh. Kata aku kan masih takut salah ya aku ini baru pertama kali aku terjun ke organisasi di luar sekolah.
0: Bener-bener.
1: Aduh gimana ya aku takut salah tapi terus-terusan dimotivasi sama Kak Salma, enggak apa-apa bisa kok bisa Cina ada kita kan gitu. Seiring berjalannya waktu dan alhamdulillah aku keterima gitu sebagai ketua sehingga aku bisa sampai di titik ini.
0: Keren banget ya berarti.
2: Wow.
0: Di berawal ditanya langsung berarti ya dadakan banget nih buat Kak Salma di aduh. Oke, tapi Teh Nurul nih ya, banyak gak sih kayak kalau misalkan mau masuk Foxy nih, apalagi mau jadi ketua umum, di sekolahnya harus jadi ketua juga gak sih?
1: Enggak sih, enggak harus. Jadi ketua di Foxy itu bukan dilihat dari latar belakang kamu di sekolahnya sebagai apa, tapi dilihat dari potensi kamu jadi ketua itu kayak gimana. Karena kan nanti tuh ketika kita masuk Foxy ada beberapa tes ya Kang, tes administrasi dan tes wawancara. Nah kita nanti bakal lihat dari tes wawancara gimana sih cara kamu memimpin ini, memimpin organisasi ini gitu. Jadi gak harus jadi ketua dulu gitu.
0: Oke, berarti
2: tapi
0: kurang
2: yang jelas itu harus OSIS.
1: Harus OSIS MPK.
0: MPK juga boleh berarti ya. Oke, berarti emang tahapannya cukup mudah ya, sama aja kayak tahapan open recruitment OSIS MPK di sekolah ya. Oke. Nih, tapi kemarin kan aku sempat kepoin juga nih ya akun Foxy-nya juga. Terus aku iseng nih ngebaca ada mureg sama mubes. Nah itu tuh maksudnya apa sih? Karena aku benar-benar penasaran gitu Teh.
1: Mureg sama mubes itu apa ya?
0: Oke,
1: jadi kalau mubes itu musyawarah besar.
0: Nah kan jadi gimana tuh maksudnya?
1: Foxy itu ada pusat dan regional mubes itu kita musyawarah besar antara pusat dan regional. Jadi seluruh regional itu musyawarah di situ untuk pembentukan ADART dan juga struktural pusat.
0: Setelah
1: itu adalah mureg, musyawarah regional, per regional musyawarahnya untuk pembentukan struktural di regional itu sendiri.
0: Oke, berarti kalau mubes ini untuk menentukan kayak struktural buat di pusatnya. Kalau regional berarti emang per masing-masing regional ya. Oke, dan juga berarti pemilihan ketua juga waktu di
1: mubes dan mureg.
0: Yang teteh itu berarti di mureg ya. Oke, insan muda berarti banyak banget ya. Mungkin buat kamu juga yang mau join Foxy boleh banget nih ya.
1: Kita tunggu di Foxy ya.
0: Bener.
1: Khususnya regional 1 nih.
0: Oke, ada gak nih yang lagi dengerin mungkin atau yang lagi nonton live TikTok kita dari regional 1 gitu ya. Oke, mungkin biar makin semangat juga ke pembahasan selanjutnya, kita bakal cut lagi sama lagu nih ya. So, enjoy the music insan muda.

0: habis aja tuh cinta. 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Halo insan muda, masih bareng aku Tian di sini dan
1: aku Nurul.
2: Dan juga aku Haider nih insan muda.
0: Oke, nih insan muda, tadi akan kita udah menceritakan gitu ya pengalaman-pengalaman Teh Nurul kenapa sih bisa jadi ketua umum di Foxy. Nah, sekarang aku penasaran nih, ada enggak sih pengalaman-pengalaman Teteh ketika menjabat di Foxy ini? Karena kan udah terhitung hampir 1 tahun ya, Teh?
1: Betul banget.
0: Oke, ada enggak nih pengalaman-pengalaman yang bikin Teteh kayak berkesan banget gitu mungkin, atau yang gak bisa dilupain banget gitu?
1: Oke, ada pastinya ya? Ada dong ya, karena perjalanan hampir 1 tahun ini bukan perjalanan yang sebentar bagi
0: bener
1: aku
0: banget,
1: gitu
0: bener,
1: apalagi di Foxy, organisasi yang lumayan besar gitu. Pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang udah aku jalanin, dan yang paling berkesan di aku itu ketika aku menjadi panitia camp religi. Karena itu juga dari Foxy ya aku bisa jadi panitia camp religi. Itu 1 minggu aku di sana nginep jadi panitia dari bidang perkemahan. Jadi aku ngurus-ngurusin perkemahan, lahan-lahan gitu. Itu benar-benar berkesan banget buat aku meskipun capek ya. Tapi pastinya juga seru kayak gitu, karena aku jadi kenal orang-orang baru gitu. Bahkan dari yang mulai masih SMA sampai yang udah kuliah, udah kerja dan udah menikah gitu. Aku jadi banyak banget teman-temannya. Dan tapi, kebetulan kayaknya ketika jadi panitia camp religi itu aku paling kecil di sana.
0: Oh. Kenapa tuh? Kenapa ngerasa paling kecil gitu? Kenapa?
1: Karena kan aku melihat nih teman-teman ada yang udah kelas 11, kelas 12, udah kerja, udah kuliah gitu. Kayak aduh, kayaknya di sini aku paling kecil deh, masih kelas 10 kayak gitu.
0: Aduh.
2: Tapi di Foxy ini tuh kayak harus ada perwakilan sekolah enggak sih?
1: Sebenarnya harus.
2: Oh, harus wajib gitu.
1: Iya, tapi enggak wajib.
2: Oh, yeah. Jadi sunah muakkad.
1: Iya.
0: Benar-benar. Tapi nih tadi yang kan kata Teh Nurul camp religi, kalau enggak salah itu kan acaranya acara besar juga ya.
1: Betul.
0: Itu tuh diisinya sama apa Teh? Yang hampir dari
1: dunia
0: juga.
2: Iya.
1: Provinsi juga ada.
2: Internasional berarti.
0: Internasional kemarin tuh ya.
2: Wow, itu di mana?
1: Di asrama Haji Pusbang Dai.
2: Oh, itu biasanya ngapain aja sih kayak acaranya tuh?
1: Kegiatan itu kayak seputar keagamaan. Kemarin itu ada materi-materi dari kayak berkuda, panahan, kayak gitu. Jadi seputar keislaman gitu.
2: Oh, kabangan dia sama Islam berarti.
1: Iya.
2: Itu selama berapa hari sih?
1: Selama 4 hari.
2: Oh, 4 hari berarti menginap di sana tuh.
1: Iya, tapi aku 7 hari, 6 hari menginapnya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu.
2: Dari pra berarti.
1: Iya, karena kan persiapan dulu. Iya, persiapan dulu.
2: Jadi persiapan tuh biasanya apa aja sih yang selalu disiapin tuh?
1: Karena aku kan perbidang ya, karena aku di bidang perkemahan. Jadi aku persiapannya dari mulai masang-masangin, dari mulai ngukur per lahan untuk tendanya tuh berapa, terus masang-masangin nomor kapling kayak gitu. Di tengah panas terik matahari ya.
2: Tapi seru berarti ya.
1: Seru banget.
2: Tapi yang paling kayak kata kamu tuh seru di acara itu tuh apa sih?
1: Yang paling seru apa ya? Karena aku di sana bisa ketemu banyak banget orang-orang hebat sih. Yang bikin aku termotivasi untuk kedepannya aku harus bisa kayak mereka. Kayak gitu.
2: Tapi nyobain berkuda juga enggak tuh?
1: Enggak.
2: Oh, enggak.
1: Karena aku takut.
2: Oh, mana?
1: Enggak,
2: enggak juga. Tapi nih kalau terdekat nih dari Foxy ini ada acara apa sih?
1: Acara nanti ada Foxy Go to School sama Skate
2: itu yang tadi ya.
1: Yang paling terdekatnya. Tapi nanti Desember juga kita ada lagi Asmila, ajang seni olahraga dan keislaman kayak gitu, lomba.
2: Oh, masih sama kayak yang tadi. Atau beda?
1: Beda.
2: Oh, beda.
0: Skate itu lebih ke ini
1: seminar.
0: Seminar, benar. Kalau Asmila mah
1: lomba,
0: lebih ke perlombaan.
1: Perlombaan kayak gitu.
0: Biasanya ada lomba apa aja sih Teh kalau boleh tahu?
1: Biasanya tuh ada kayak lomba dakwah, terus MTQ. Terus kalau untuk di ininya Mobile Legend.
0: Oh, ada juga berarti.
1: Ada juga.
2: Ya sport ya itu kan.
1: Sport betul.
0: Bener. Oke, lanjut terus ada lagi apa lagi mungkin?
1: Rahasia deh nanti.
0: Rahasia berarti ya.
2: Pokoknya yang pengen tahu mah langsung aja kali ya. Kepoin
1: di
2: mana?
1: Kepoin di IG Foxy Regional 1.
2: Itu dia. Oke, kita cut lagi juga nih di sini juga tadi ada request lagu Baby Monster ya.
0: Bener.
2: Saya dia lagu yang untuk kamu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Halo insan muda, masih bareng aku Tian dan
1: aku Nurul.
2: Dan aku Haida, dan tapi insan muda udah di jam 1 lebih 56 menit lagi aja nih.
0: Bener gak kerasa ya, kita udah siaran dari jam 1 tadi ya. Udah 1 jam aja. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah setia dari awal sampai akhir dengerin kita. Dan aku juga buat mengucapin terima kasih banyak juga buat Teh Nurul.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak Teh Nurul yang udah berkenan buat hadir hari ini gitu, dan berbagi pengalaman-pengalamannya di organisasi juga. Betul gitu. Banget. Mungkin saatnya dimana aku buat pamit undur diri. Sorry to say kalau selama mengudara aku ada salah. So, aku Tian,
1: aku Nurul,
2: dan aku Haidar. See you next time.
0: And bye-bye. Bye-bye.

Okay, selamat di edisi yang akan langsung dari Subang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda. Waduh, siang harinya panas banget gak sih ya. Dan yang pastinya nih, insan muda gak tau kenapa ya, padahal masih di bulan Juli, tapi vibes Agustusnya, vibes hari kemerdekaannya tuh udah mulai terasa gak sih di jalan-jalan ya. Bahkan nih banyak juga nih warga-warga yang udah mulai ngehias gapura-gapura gangnya gitu ya insan muda ya, dipenuhi dengan warna khas kemerdekaan gitu ya insan muda, merah putih. Pastinya nih insan muda ini tuh membuat kita harus semakin semangat ya insan muda dalam menjalani harinya. Vibes kemerdekaannya, vibes perjuangannya gitu kan, harus semakin terasa insan muda. Dan by the way nih insan muda, biar kamu makin semangat juga di siang hari yang panas ini ya, jika bakalan temenin kamu bareng 15 chart lagu yang sering banget kamu request di acara Most Request NBS FM. Penasaran gak sih insan muda, kira-kira ada lagu apa aja ya? Nah, buat kamu yang penasaran, pastiin ya untuk selalu stay tune terus di NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

tank. Oke, kemudian inti 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Most Request NBS FM. Dan kali ini Insan Muda, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu ya sebelum Cika spill lagu apa aja sih yang masuk ke dalam Most Request edisi minggu ini. Now for your information, Insan Muda ya, buat kamu nih yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujak. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double yang dengan hebel ya, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM atau WC 20x20. Nah, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah ini dilengkapi dengan daya listrik 900 watt ya, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toran. Tersedia juga nih area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup luas untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga nih mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia juga promo DP mulai dari 2 jutaan ya. Gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR pun didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha ya, dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Baru Insan Muda nih, buat kamu ya yang pengen punya rumah gitu kan ya, boleh banget langsung aja kepoin, datang langsung ke sana nih, biar kamu juga nih semakin tahu, oh kayak gini ya rumahnya. Dan Insan Muda, karena waktu juga terus berlalu, Cika bakalan langsung aja kali ya buat countdown the best chartnya untuk most request edisi minggu ini. Insan Muda mulai dari chart number 15 sampai dengan chart number 11 dulu kali ya Insan Muda. Ini dia di chart number 15, ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Congratulations.

Terkadang penyesalannya itu datangnya di akhir insan muda. Ketika kita menyadari orang yang selalu menyayangi kita dengan tulus, mencintai kita dengan tulus tanpa syarat apapun, pergi meninggalkan kita karena kesalahan kita gitu insan muda. So, pastiin insan muda, ketika kamu dicintai dengan luar biasanya oleh seseorang, jangan pernah kamu sia-siakan sebelum kamu benar-benar kehilangan dan menyesali semuanya. Dan next insan muda ya, di trik selanjutnya di kantor base chart nomor 14 ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagu Risk It All.

Risk It All For You. Aduh, beruntung banget gak sih insan muda ketika kamu dicintai sangat luar biasa kayak gini. Seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan kamu, yang rela ngelakuin segala hal gitu kan ya buat bikin kamu bahagia dan menunjukkan rasa cintanya gitu buat kamu. Soalnya pastinya nih insan muda, please ya kalau udah nemuin kayak gini jangan pernah cari yang lain insan muda ya. Cukup dia aja dan ya Cika yakin hidup kamu pasti bakalan bahagia. Next insan muda, di chart nomor 13 ada lagu dari Nuna dengan single lagunya Shot. Congratulations Nuna.

Nella Gwit itu insan muda ya, seperti yang kita dengar gitu kan vibes-nya ya, tentang keberanian, rasa percaya diri, dan ketegasan seorang wanita dalam menghadapi seseorang yang coba meremehkannya, insan muda. Please deh gitu kan ya, jangan pernah mau dengerin orang lain mau ngomong apapun tentang kita, terserah gitu kan. Mereka gak punya hak untuk menahan kita ya, untuk bersinar, insan muda. Jadi jangan pernah membiarkan diri kamu dikendalikan orang lain ya. Diri kamu punya kamu sendiri, insan muda. Jadi lakukan semau kamu ya. Dan next insan muda di chord nomor 12 ada Bernadia Rabunjau.

Rabun jauh. Waduh, kayaknya nih relate banget ya sama kamu yang pemalu, cepat insecure gitu kan, insan muda dimana kamu tuh selalu kayak ngerasa kurang percaya diri, dan kamu bersyukur karena dengan rabun jauhnya kamu, kamu tuh gak tahu ya berapa banyak orang yang memperhatikan kamu. Tapi gak tahu kenapa insan muda ya, untuk dia gitu kan ya, sosok yang kamu kagumi, kamu tuh pengen banget gitu kan ya menghilangkan rabun jauh ini supaya kamu bisa melihat dia lebih jelas. Yang biasanya gak suka gitu kan pakai kacamata, ini benar-benar kayak mencoba memaksakan diri ya menggunakan kacamata itu. Dan the last trick insan muda di chart number 11 ada Keisha Levronka dengan Pelarian. Congratulations.

Wow, sakit banget gak sih insan muda ketika kamu udah mencintai seseorang dengan tulus, rela melakukan apapun buat dia gitu kan. Tapi pada kenyataannya kamu tuh bukan yang dia mau. Kamu cuma dijadikan pelarian aja atas cinta yang gak bisa dia gapai. So yang pastinya buat kamu yang pernah ngalamin ini, sabar ya. Nah insan muda, nanti Cika bakalan puterin ya lagu-lagu yang udah Cika preview tadi, dan bakalan kembali dengan chart-chart lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus.

Okay, and so kemudian ini 2.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Most Request NBS FM. Gak kerasa udah mau jam 3 aja dan kita masih punya 10 chart lagu yang harus kita bahas Insan Muda. Penasaran gak sih? Ya, masih ada lagu apa aja nih? Apalagi buat kamu yang suka banget request gitu kan di setiap acara request kita. Atau pas kita live, yuk langsung aja kita mulai Countdown the Best Chart di chart nomor 10 sampai chart nomor berapa ya? Sampai chart nomor 6, Insan Muda. Ini dia Insan Muda di chart nomor 10. Ada lagu dari Nuna dengan single lagunya Roll Blood. Congratulations. Ikuti era melaju, semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. Boy start, hit him with a red light. Hot ones, swerving on my dash light. Ride on my dump truck, my girl stuck it up. Gas on the pedal light, crack, crack, crack. On my roller, on my roller, on my roller, on my roller blade. Wow, ya, Roller Blade by Nuna. Ini tuh lagu yang benar-benar bikin kita tuh candu ya, dan bikin kita yang ngedengerinnya juga ikutan semangat Insan Muda. Tentang seseorang gitu kan ya, seorang wanita yang menginginkan kebebasan nih. Seperti Roll Bear gitu kan, bebas mau kemana aja gitu kan. Insan Muda tinggal meluncur ya. Dan next Insan Muda di kanan The Best Chart selanjutnya di chart nomor 9 ada lagu dari Salma Salsabil dengan single lagu Hush You. Congratulations.

Nah, lagu ini cocok banget nih buat kamu ya, anak corporate yang selalu dikejar sama target insan muda. Kayak aduh dituduhin itu gitu kan ya. Terus juga harus ngerjain ini itu ya. Jabatannya satu, tugasnya banyak, insan muda gajinya juga satu. Gak apa-apa ya insan muda, tetap harus disyukuri insan muda walaupun gitu kan ya, hasil yang kita dapat tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Di chart nomor 8 insan muda ada Enel featuring Ariel Lesmana dengan single lagu Sesi Potret. Cocok banget nih buat kamu mengenang seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu.

Aduh, insan muda, nyesek banget gak sih insan muda ya, ketika kita tuh selalu berharap gitu kan ya, untuk selalu bersama orang yang kita sayangi. Tapi nih, semua waktu yang harusnya kita habisi bersama gitu kan ya, direnggut begitu aja insan muda. Yang bikin kita nyeselnya adalah orang yang kita sayangi pergi ketika kita tidak ada di sisi mereka. Benar-benar suatu penyesalan gak sih insan muda ya. Dan next insan muda di kan the best chart selanjutnya, di chart number 7 ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.

jagat rasa nih insan muda. Ini tuh mengabarkan ya sebuah rasa kesempurnaan cinta yang luar biasa insan muda. As we know gitu kan, jagat dunia, jagat raya itu kan luas banget. Nah sama nih, jagat rasa juga mengabarkan ya keluasan cinta yang dia rasakan kepada orang yang dia sayangi. Sampai gak ada ujungnya insan muda. And the last trick di chart number 6 ada Selena Grace dengan single lagu Sumpah Mati.

Waduh, insan muda saking sakit hatinya gitu, insan muda pengen lepas gitu kan dari dia sampai please gitu kan, sampai berdoa tolong lepasin, lepasin, tapi gak tahu kenapa ya insan muda, terkadang nih apa yang kita ucapkan beda dengan apa yang kita rasakan ya. Dan itu dia tadi insan muda ya, chart lagu di chart nomor 10 sampai chart nomor 6 nya. Seperti biasa nanti juga bakalan pilihin beberapa lagu buat kamu, jadi pastiin kamu stay tune terus, enjoy the music.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insomnia Radio 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wah, Insomnia Radio gak kerasa ya, udah jam 3:30 aja nih. Dan kita masih punya 5 chart lagi nih yang harus banget ya kita bahas, Insomnia Radio. Gimana tadi, udah ada lagu favorit kamu belum yang udah Cika bacain Insan Muda di top 10-nya? Kalau belum, mungkin lagu favorit kamu ada di top 5 ini nih, Insan Muda. Yuk langsung kita mulai Insan Muda dari chart nomor 5 sampai chart nomor 1.

Wow, ini dia Insan Muda ya, lagu dari Nabila Takia dengan Cegil di chart number 5. Cocok banget nih buat kamu ciwi-ciwi yang lagi jatuh cinta, yang pengennya sama dia terus. Dan yang pastinya nih Insan Muda ya, buat kamu yang lagi jatuh cinta pasti ya ngerasainnya tuh pengennya deketnya sama dia, kayak lupa semuanya gitu, yang tadinya males sekolah gitu kan jadi semangat banget nih. Jangankan gitu kan ya, datang tepat waktu, kalau bisa datang lebih awal gitu kan. Dan next Insan Muda di chart number 4 ada lagu dari Vanessa Z dengan Takkan Terulang.

Ini tuh tentang seseorang gitu kan ya, yang menyadari sebenarnya dia tuh sayang, masih sayang sama mantannya. Tapi kayak banyak banget hal yang mungkin membuatnya kecewa ya. Sampai dia tuh benar-benar kayak udah kayak kayaknya cukup untuk dikenang aja gitu kan ya, bukan untuk diulang insan muda, walaupun berat untuk mengikhlaskan pasangannya insan muda. Dan di chart nomor 3 insan muda ada Angie Carvalho dengan Remuk.

Waduh, insan muda saking sakit hatinya gitu, insan muda perasaannya tuh udah remuk banget insan muda, sampai udah gak bisa diobatin lagi gitu kan ya, pengennya ngelupain aja, ikhlasin semua rasa yang pernah ada walaupun berat rasanya. Tapi tetap ya Allah, tolong ya lupain, ikhlasin semuanya. Walaupun banyak banget rasa sakit yang dirasain, please lupain aja supaya aku bisa ngelupain dia juga gitu insan muda ya. Dan next insan muda di chart nomor 2 ada Nicky Baker dengan Sumpah Mati.

Waduh, benar-benar deep banget ya insan muda tentang seseorang yang udah gak tahan lagi gitu kan ya, sama rasa sakit ini gitu, insan muda sumpah mati gitu kan, ini tuh gak terima. And last track insan muda di chart number 1, congratulations for Tulus, Teh Hijau.

Okay, Insan Muda, itu dia tadi ya, Teh Hijau Tulus di chart number 1. Kadang awalnya tuh ya, waktu dengar lagu ini tuh kok bisa Teh Hijau? Teh Hijau maknanya apa sih? Kenapa judulnya Teh Hijau? Padahal di liriknya gitu kan, ya gak ada tuh kata-kata Teh Hijau. Nah, ternyata nih Insan Muda, maknanya dibalik lagu ini tuh adalah sebuah perumpamaan ya tentang keadaan untuk menikmati hidup ya, relaksasi Insan Muda, penyembuhan diri yang diibaratkan sebagai teh hijau gitu Insan Muda. Tentang seseorang yang menerima gitu kan kalau dirinya tuh emang lagi gak bisa buat jatuh cinta lagi, lagi proses penyembuhan diri gitu Insan Muda ya. Dan itu dia tadi Insan Muda, chart-chart lagunya di chart number 5 sampai chart number 1. Congratulations ya buat semua artis dengan lagu-lagu yang super duper kerennya nih. Seperti biasa bakalan Cika puterin buat kamu satu persatu. So stay tune terus, enjoy the music.

Kenzo, udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya insan muda yang udah stay tune. And sorry to say, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia ya. Cika pamit insan muda. See you next time and bye-bye.

0: Dan itu Poin Train Best FM Suka Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Hai Samuda. Di sini ada Naura
2: Putra
0: dan aku Haidar, bakal temenin kamu selama
2: 4 jam ke depan.
0: 3 jam dong.
1: Lama banget nih
0: Putra mau malam mingguan di NBS.
1: Betul, kita bakal mainin Samuda di malam minggunya dari jam 4 sampai jam 7 malam di program
0: Hearing All The Hype.
2: Yang 4 kita bakal ngepanajeni now.
1: Kita pertama mau ngasih fun fact.
0: Yep.
1: Masih fun fact.
0: Juga deketan.
2: Mungkin. Nah. Mungkin nanti insan muda request harus sambil ngirimin cerita go.
1: Betul sekali.
0: Dan caranya gampang banget, kita tungguin di Facebook, di Instagram, dan juga join di live TikTok kita nih insan muda.
2: Betul banget.

0: NBS FM on the weekend.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari

mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Oke, sama udah masih bareng kita bertiga ya.
1: Betul sekali. Hearing all the hype. Dan juga kita udah sedia cerita-cerita gong buat dibacain ke insan muda. Coba ya, aku punya nih di X. Ada dari Kak Ladaza.
0: Halo,
1: katanya, nih katanya,
0: gimana?
1: Gue pernah bolos kuliah karena putus cinta. Oke. Karena itu lagi sakit hati, galau. Mungkin ya bolos, jadi bolos dulu. Okay. Terus tiduran di pantai, Tahu-tahu yang datang satpam dengan bapak-bapak baju tim SAR. Katanya gara-gara dikira gue mayat gegara tidur di ujung pantai. Gue kaget, bapaknya juga kaget. Oh, mungkin kayak lagi sakit hati,
0: pengen menghayati
1: banget sakit hatinya. Dia tidurnya di ujung pantai.
2: Lagi nge-vibe di ujung pantai.
1: Tidur gitu.
0: Tapi gak kepikiran sih, ini dia malam apa siang atau gimana gitu.
1: Kayaknya malam gak
0: malam
1: sih?
0: Mungkin,
1: karena
0: sampai
1: disamperin tim SAR mungkin malam, karena kalau masih siang mah masih kayak
0: panas-panasnya banget. Iya.
1: Itu kan biasa jadi tanning, lagi tanning kan bisa jadi.
0: Iya sih. Tapi ini kalau siang itu juga hah banget sih, bikin panas gitu kan.
1: Betul sekali. Ini terus nih mana ya?
0: Apa tuh? Ini nih, aku juga ada cerita lucu ini.
1: Apa
0: kemarin
1: tuh?
0: Baru aja kejadian.
1: Siapa? Orangnya aku tahu.
0: Ada ya. Itu waktunya kamu tahu?
1: Siapa?
0: Kayaknya enggak tahu nih, yang kemarin konten.
1: Konten.
0: Yang tebak lagu.
1: Yang batch 4.
0: Dia tuh kan kita tuh muternya cuman kayak beatnya aja nih, di awalnya doang. Itu udah pede ngacung gitu kan. Ternyata salah, udah mah pede sepatu roda, padahal bukan sepatu roda kan. Robin.
1: Tapi benar enggak sih?
0: Iya, tapi kan si Robin itu kan bukan judulnya,
1: walaupun emang ikonik. Iya. Robin itu sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris sepatu roda itu Dela kan.
0: Dela. Walaupun emang ikoninya kan sepatu roda kan, jalan-jalan gitu kan.
1: Sepatu rodaku.
0: Tapi ya salah kali sama. Udah pede banget dia ngacung gitu kan.
1: Sepatu roda Robin.
0: Itu malu sih.
1: Oke, ini ada satu lagi nih.
0: Nah, apa tuh?
2: Katanya ini dari tweet, katanya gue pernah pas macet terus motor gue mati, katanya gue starter terus pas udah hidup main jalan aja.
0: Tahu nih.
2: Karena udah diklakson orang.
0: Oh, bukan apa nih?
2: Apa nih ya, bentar. Kok ada abang-abang diterpanggil-manggil, kirain aku di catcalling jadi makin ngebut katanya. Rupanya temanku ketinggalan pas motorku mati, dia turun karena gak enak aku starter. Gua jadi kaya, temennya malu.
1: Enggak, biasanya tuh banyak cerita yang kayak yang waktu Gojek yang waktu-waktu ojol gitu. Yang misalkan aku tuh pernah lihat yang kayak enggak tahu kenapa sih penumpangnya tiba-tiba turun.
0: Terus dia karena barangnya jatuh kali.
1: Iya, karena barangnya jatuh. Terus dia waktu itu lagi aku pernah lihat videonya di aplikasi di TikTok. Terus enggak tahu kenapa kayaknya dia turun ngambil barang. Pas lagi momennya pas lagi lampu merah.
0: Betul. Iya.
1: Dan yaudah si ojolnya ngacir aja.
0: Ijo tuh ya ngacir gitu kan.
1: Ngacir aja.
2: Tapi suka banyak selalu juga kayak gitu, misalkan suami istri istrinya turun dulu nih misalkan
1: biasanya mah di pasar sih.
2: Yes,
1: di pasar. Tapi kadang emang kalau aku naik motor sendiri kalau enggak lihat spion sih emang kayak aku enggak peduli apa-apa gitu loh.
0: Benar. Atau mungkin apa biasanya enggak gebonceng orang juga gitu kan. Terus tapi selain itu juga ada kejadian yang dimana kalau ini kan standar satu ya. Kan biasanya kalau motor-motor matic yang baru tuh standar satu tuh gak akan nyala kan. Walaupun modi juga dikiranya mogok gitu kan, udah didorong
2: aku
0: gak nyala-nyala. Padahal standarnya masih
1: iya masih, masih ada.
0: Oke, sama ada pengalaman kayak gitu juga gak sih? Kalau ada boleh dong ceritain, kita putar lagu juga nih untuk kamu menemani di sore hari ya.

0: Halo Insa Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop dan juga smartwatch, earbud, perbedaan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan juga pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Masel.
1: Udah lihat trending yang lagi viral belum?
2: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
1: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
2: mending dengerin langsung.
1: NBS Radio proudly present, Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread dan cerita dari kamu.
2: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
1: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hearing all the hype. Stay tuned.

0: Oke, sama dan masih bareng kita bertiga ya di
1: sekali.
2: Hearing all the hype. Dan sekarang kita masih ada di mana nih? Di sesi apa nih Bang Haida?
0: Masih di sesi pertama yang di mana ini cerita-cerita yang bikin hah, yang
2: gong
0: ya.
2: Lucu,
0: ha? Oke, apakah ada cerita lagi nih?
1: Nih, coba dibaca ini Put.
2: Ada lagi nih dari X katanya. Pas motoin teman.
1: Dari siapa ini?
2: Dari enggak ada. Ini
1: Bande
2: SIKWP.
0: Halo Bande.
2: Katanya pas motoin teman di coffee shop, katanya mau ngodein 1-2-3 cekrek gitu kan ya. Kode buat motoin orang pada umumnya, tapi gua malah bilang bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah itu gua teriak kenceng banget. Kenapa juga mau motoin orang pakai ngaji bismillah? Dikira mau ngaji katanya.
0: Tiba-tiba bismillah ya.
2: Saudara, ya, terus katanya saudara gua salat maghrib di rumah gua, terus kita jamaan yang jadi imam si mama pas abis beres baca Al-Fatihah, semua orang bilang amin, cuma saudara gue yang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok bisa gitu sih?
0: Ini gak fokus banget sih. Tapi biasanya kalau kejadian lucu waktu suatu kalau saat subuh.
2: Iya.
0: Yang kunut.
2: Nah. Gimana emang kenapa? Di masjid nih ya, misalkan kita berjamaah ke masjid. Dan itu ada aja, kan rokat kedua.
0: Yeah.
2: Kita tuh kan biasanya kunut ya, tapi suka ada aja di barisan mana bapak-bapak, anak-anak atau remaja malah sujud langsung.
0: Iya, yeah, kita yang kita atau kita juga gitu.
1: Tapi aku tuh pernah waktu kecil sih. Kalau kecil kan aku suka ikut-ikut papa aku kan.
0: Yeah.
1: Papa aku suka subuhan di masjid. Terus aku ikut lah dengan masih ngantuk-ngantuknya. Jadi pas sujud tuh aku tuh seneng karena aku tidur.
0: Iya. Dengan pedenya kita mau sujud.
2: Aku juga pernah.
0: Eis, gak jadi gitu kan. Itu malu sih jujur itu.
2: Sudah gitu. Gak kuat memalukan.
0: Dan ada lagi kah nih?
1: Coba bentar.
0: Yang
1: bentar.
0: Masuk
1: ada.
0: Siapa nih?
1: Ini katanya bapakku itu kayaknya cuma udah deh. Belum. Bapakku juga pernah dititipin selai oleh. Pulang-pulang aku marahin, katanya gak ada yang jual. Udah muter nyari gak ada, ternyata bapakku nanya ke toko, bilangnya osle-osle.
0: Osle-osle.
1: Tapi banyak kok yang kayak anak-anak kecil yang kalau ke warung sekarang
0: tapi
1: kayak
0: tapi ini bapak-bapak.
1: Iya, malah di TikTok tuh ada yang di kontennya gitu loh. Karena tiap anak kecil ke warung dia ngomongnya tuh gak bener gitu.
0: Iya, emang.
1: Jadi kayak gitu, orang-orang ya. Di komen tuh nebak-nebak aja di sebelah beli apa. Karena si penjaga warungnya kan gak tahu dia ngomong apa. Jadi disuruh balik lagi aja.
2: Tanya lagi.
0: Tapi emang gitu ngasih kita waktu kecil juga disuruh beli apa. Kayak bawang merah, kita belinya bawang putih gitu kan, datang ke rumah.
2: Ada aja weh, kalau anak kecil mah biasanya
0: bapak-bapak gitu kan. Kayaknya kalau nanti next kalau nyuruh, kita kasih foto aja gak sih gitu kan. Biar lebih mudah gitu kan.
1: Iya, tapi maksudnya kadang ribet juga gak sih, kayak lagi masak nih, tiba-tiba garam habis terus harus nyatet dulu nyari pensil.
0: Iya sih,
1: cuman ini namanya juga anak kecil mungkin ya.
0: Wajari gitu kan. Oke deh, lagi itu nih ada lagu juga.
1: Dari tadi rekomendasi di TikTok ada dari Kak Udeng Keju mau Sorokul review.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Kin, sama masih bareng kita bertiga ya, dan kita udah masuk ke segmen ke dua.
1: Betul.
2: Fun fact.
1: Betul
0: ya, yang dimana sekarang ada fun fact apa nih?
1: Apa nih Putra punya
2: nih,
1: fun fact yang?
2: Aku ada fun fact nih.
1: Aku tadi denger itu hal-hal yang nggak belum pernah aku tahu sih.
2: Aku juga. Coba. Pas apa baca emangnya? Ini baru aku tahu. Katanya hampir semua jam tangan mewah kayak misalkan ya
1: Rolex
2: dan lain-lain kayak gitu, contohnya ngegunain emas 18 karat di penanda jarumnya.
1: Oke, berarti ya buat TikTok-nya gitu
2: itu,
1: ya.
2: Jadi mengandung emas.
0: Pakai emas ya.
2: Itu fun fact pertama.
1: Emasan mahal.
2: Benar. Jadi semua jam tangan mewah itu haram bagi pria muslim.
0: Karena emang kalau pria kan katanya enggak boleh kan pakai perhiasan yang di mana ada mengandung emasnya.
1: Tapi berarti itu enggak jadi pengecualian ya, berarti walaupun sekecil apapun yang emas enggak boleh gitu.
2: Benar. Ya. Aku baru tahu loh. Aku di Rolex tahu. Ada emasnya gitu.
1: Aku kira yang bikin mahal tuh kayak ya udah mungkin dia punya nama terus karena kan kayak brand mewah juga kayak brand mewah tas juga sebenarnya, kecuali yang Hermes ya.
0: Emang
1: pakai kulit hewan yang kayak Chanel Dior, maksudnya dia karena mereka punya nama branding yang bagus jadi mahal gitu. Aku kira jam-jam juga gitu.
0: Ternyata emang ada ininya ya, ada emasnya yang membuat mahal tuh. Aku juga bertahu sih ini. Terus ada lagi kan nih?
2: Apa lagi ya? Nih, katanya ini pindah ke hewan-hewanan.
0: Oh, hewan.
2: Katanya. Hewan. Beberapa hewan yang suka mirasi kayak gajah itu punya jalan sendiri selama bertahun-tahun. Jalannya itu
1: jalan
2: aja.
1: Sendiri.
2: Iya, jalan migrasi, tahu?
1: Oh, tahu aku kok. Makanya kadang lihat gajah kayak misalkan yang dulunya hutan, terus jadi jalan tol. Nah, si gajah itu tetap lewat karena kan dia tuh mengenal itu tuh jalan ke rumahnya.
2: Jadi apakah kalau ada cerita gajah masuk pemukiman, biasanya manusia yang bikin pemukiman di jalur gajah, bukan gajah yang masuk ke pemukiman. Soalnya aku pernah dengar kafe hotel di Thailand.
1: Kenapa?
2: Di lobinya itu setiap tahun, setiap bulan sih kalau gajah migrasi itu gajah lewat.
0: Jadi
1: kalo,
2: masuk lobinya.
1: Kalau Indonesia itu sedih, yang kayak tahu nggak sih yang kemarin yang gajah anaknya yang mati ketabrak truk gitu loh. Karena ya manusia buat jalan di tengah pemukiman.
0: Oh iya, itu kasihan sih. Tahun kemarin ya viral tuh yang itu tuh. Tapi kalau gajah tuh emang itu binatang terpintar juga loh gitu kan. Pintar gitu kan.
2: Jadi ya kesimpulannya gajah punya jalur migrasi sendiri.
1: Coba satu lagi apa tuh?
2: Nah, apalagi nih di bawahnya nih. Ketidur. Beda lagi topiknya. Katanya saat kita bangun tidur di pagi hari itu lagi tingginya hormon kortisol pada tubuh. Jadi sebisa mungkin lakukan rutinitas pagi dengan tenang sama menggunakan hormon kortisol itu, karena saat kita bisa menyenangkan pagi maka kita bisa mengendalikan hari itu. Jadi kesimpulannya
1: nggak boleh gurung gusu pagi-pagi.
2: Iya. Kalau misalkan gurung gusu pagi-pagi nanti hari itu juga kayak bakal bad kayak gitu.
1: Berarti sebenarnya mood kita tuh ditentukan sama pagi hari kita.
2: Bener,
1: ya.
2: Iya. Makanya bangun tidur tuh
0: relax,
2: tarik napas, relax, minum air putih, mandi, relax, jangan kalau misalkan kayak gitu nanti hari itu bakal
0: di bed mungkin ya.
2: Kayak gitu. Itu faktanya.
0: Tapi emang kalau kita kesiangan bangun tidur juga itu hari-harinya jadi kayak bete juga kan.
2: Bener.
0: Biasanya tuh kalau kita bangun kesiangan.
2: Nah, jadi nambah nih morning routine knowledge aku.
1: aku juga.
0: Betul, jadi bangun tidur tuh ya bangun tidur,
3: gosok gigi, cuci muka,
2: dan mandi.
0: Nah, kita cut juga nih Insan Muda. Mungkin buat kamu yang punya fanpage juga kita tungguin Insan Muda ya, di kolom komentar Facebook, Instagram, atau juga di TikTok. Boleh banget.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, huh? Hearing all the hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Huh? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing all the hype. Stay tuned.

0: Insta masih di di mana masih di sesi kedua juga yang dimana ini tentang fun fact nih Insta Muda.
1: Oke, bentar. Oke.
2: Udah fun
1: ini
2: fact
1: nih.
2: Apa tuh?
1: Ini dipencet gak sih harusnya?
0: Pencet apanya?
1: Enggak. Oh ini. Kenapa orang pintar biasanya kurang pede, tapi orang kurang pintar mostly pedenya minta ampun.
0: Kepedean jadinya.
1: Iya. Buat yang komen gak semua kata siapa jangan. Mana sih? Oh ada, tapi ini bahasa Inggris. Oh yang lain aja nih, coba.
2: Oke, yang lain.
1: Bentar. Ini fun fact aja sih. Ini enggak ada penjelasan, cuman fun fact. Di Indonesia tuh guru tuh cuman dianggap cuman guru. Tapi di Korea Selatan, Finlandia jadi guru tuh ada pencapaian. Jadi semua orang tuh beneran pengen mau jadi guru gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau profesi guru dipandang tinggi, kualitas generasi sih ikut naik, just my two cent tuh kata dia kayak
2: iya
1: gitu.
2: Iya sih. Aku ngerasa sih sebagai pelajar, sebagai orang Indonesia,
0: karena kita kalau udah lulus sekolah pun kalau ketemu pas-pasan sama guru ya udah gitu.
2: Iya.
0: Kadang mah gitu kan.
2: Kalau di Indonesia tuh nggak dianggap terlalu, padahal guru tuh benar-benar berjasa gak sih buat
0: yeah,
2: kita?
0: Iya, benar-benar banget.
2: Jangan jauh-jauh, misalkan orang yang ngajarin kita aja tuh bisa termasuk guru gak sih?
0: Iya, yeah. Karena emang guru tuh siapapun aja.
2: Iya, kan? Jadi guru, guru putra.
0: Asik.
1: Ini ada apa ya?
2: Apa tuh?
1: Ini tuh maksudnya fun fact-nya tuh fun fact yang kayak berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari aja gitu loh.
0: Emang itu cerita nambah orang gitu kan?
1: Ini tuh, ini nih fun fact, cheating is partially genetic. Jadi cheating tuh, selingkuh tuh adalah genetik katanya. Ada gen dopamin reseptor varian tertentu, DRD4 tuh. Berarti ada penjelasan biologisnya.
2: Ini yang komen pasti anak biologi.
0: Nyampe nih.
1: Nyampe banget
0: nyampe
1: nih.
0: Nyampe enggak tuh insan muda.
1: DRD4 yang berperan sebagai thrill seeking dan risk taking akan push someone to seek higher level on stimulation. Sehingga impuls untuk cheating sangat kuat. Kalau nggak mau ambil resiko, better lihat better. Oh, nggak benar. Jadi bukan cuman kayak genetik. Ada sisi biologinya ternyata sekarang.
2: Tapi emang kan aku anak biologi nih ya.
0: Kata
1: baru apa sih, baru satu?
2: Baru satu minggu.
1: Satu minggu.
2: Kata guru aku, semua hal di dunia itu pasti ada kaitannya sama ilmu biologi katanya.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya.
2: Dan aku dijelasin lah ini kaitan loh ini sama biologi. Hah, kata aku ya, aku baru tahu.
1: Iya, terus juga ini nih, hiu ada lebih dulu dibanding dinosaurus. Hebatnya ya, hampir semua dinosaurus sekarang kan punah kan. Tapi hiu itu masih bertahan. Coba menurut Kak Haidar kenapa dulu?
2: Karena hiu itu di bawah
0: air mungkin ya.
1: Tapi kan banyak juga hewan-hewan di bawah air.
0: Banyak, iya, tapi yang paling punah. Mitos atau ini tuh mitos atau fakta. Pernah dengar gak sih kayak katanya tuh kecoa. Katanya tuh dia udah lama hidupnya.
1: Leluhur ya?
0: Iya,
1: leluhur katanya. Lalu sesuatu gitu, aku pernah dengar nih. Katanya hiu diperkirakan pertama kali muncul di era Ordovisium. Berarti sebelum era-era zaman batu tuh. Iya gak sih?
2: Iya.
1: Sekitar 400 juta tahun lalu. Sedangkan dinosaurus perkiraan pertama kali muncul di era terakhir Triasik. Sekitar 240 juta tahun lalu. Sampai sekarang hiu masih ada ya.
0: Dan juga katanya kalau si paus hiu itu dulu tuh dari kaki kan. Punya kaki dan dia
2: berevolusi.
1: Tapi nih yang tadi Kak Haidar bilang kecoa itu. Terus ada yang bilang kata Kadeptionary.
0: Apa?
1: Dinosaurus tuh masih ada sampai saat ini dan hidup di antara kita. Semua jenis burung yang ada di bumi adalah bagian dari dinosauria. Bukan keturunan dinosaurus, tapi mereka dinosaurus yang masih hidup sampai saat ini. Oh.
2: Jadi berevolusi gitu loh. Jadi ayam, burung.
0: Iya, itu yang paling anehnya tuh ayam katanya tuh dari T-Rex gitu kan.
2: Iya,
0: itu
2: keturunan.
0: Padahal enggak ada serem-seremnya gitu kan, Sarbud.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, perbedaan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang sangat ramah. Segera kunjungi Semasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Semasel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Semasel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 085721621621. Senangnya belanja di Semasel.

Halo Insa, mungkin buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman, dan juga spesifikasi yang lengkap, rekomendasi banget nih perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi, rumah tipe 30/6. Ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan heboh, finishing plaster aci dan juga cat. Yang di lantai keramiknya juga yang sama dapat 40x40 untuk ruang utama dan juga keramik kamar mandi ya. 20x20 dan atap menggunakan baja ringan dengan ganteng. Dan juga yang mana ini tuh dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Dan dimana untuk tujuan nih kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari air mata yang ditampung dalam toren. Nah, tersedia juga area courtyard dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Nah, lingkungannya yang asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block yang dimana sumber air melimpah dan berada di kawasan bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja. Nah, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, yang dimana proses KPR didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun juga wirausahawan dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu aja dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan ini, memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas lengkap. Hubungi sekarang juga di 0857 1924 8182. Untuk kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, bisa langsung di Kampung Legok Nyenangan, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Puyuh, Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. The great protector is that

0: itu dia perunggu 33 kali.
1: Okay.
2: Tadi ada lagu-lagu, ada.
0: Betul. Jadi mungkin buat yang sama yang beragama Muslim silakan menunaikan ibadah salat maghrib terlebih dahulu.
1: Betul. Dan by the way, kita juga punya requestan.
0: Ada requestan ya.
1: Ini nih ada dari Kak Jia. Ini tuh ceritanya tentang culture shock Kak Jia dengan orang-orang super luxury.
0: Wow.
2: Super rich.
0: Wow.
2: Orang have.
1: Dia sekalian mau request. Enggak, dia tuh culture sama orang-orang have gitu nih. Aku pernah ketemu orang kayak banget yang bahkan kalau UMR Indo tuh rata-rata
0: 2,8.
1: Yang bahkan enggak tahu kalau UMR Indo jadi dia ketemu orang yang enggak tahu bahwa kan kayak UMR Indo teh 2 atau 3 jutaan
0: kan.
1: Dia kira orang-orang di jalanan tuh gajinya minimal 10 juta. Soalnya katanya 3 juta itu ongkos ojol dan juga pengantar makanan, saya seminggu mustahil 3 juta buat hidup sebulan.
3: Oh ya, my god.
1: Dia ketemu seorang sama orang yang sangat rich.
0: Itu
1: dan
0: cukup
1: gong banget.
0: Sih itu. Hah banget sih.
2: Ada loh orang kayak gitu.
0: Iya, ada kayak.
2: Kalau enggak salah aku juga pernah ketemu selebgram yang enggak tahu bentukan uang 1000 rupiah.
0: Oh iya.
2: Iya, aku
1: dan by the way, Kak Jai ini mau request lagu?
0: Katanya pengen lagu Hal, terima kasih.
1: Oke.
0: Tapi ini emang banyak yang lihat kayak soal gayung. Kayak emang di rumah emang mandi pakai gayung ya? Gitu kan. Padahal kan emang
2: aku sampai sekarang pakai gayung.
0: Iya, kan pakai gayung kan. Orang mungkin
1: kobut,
0: di sana kan mungkin ada pakai shower.
2: Suara aku rusak patah tahu kepalanya.
0: Oke, lagi satu lagi deh, satu lagi.
2: Ada dari Kak Grace katanya.
0: Kak Grace. Halo Kak Grace.
2: Papa gue punya teman suami istri. Keluarga kami bisa dibilang orang berada lah.
0: Oke.
2: Walaupun keluarga gue kelihatan jauh lebih sederhana, tetapi status ekonominya 11-12 sama-sama have. Pas itu si istri kaget pas tahu mama gue ngelakuin pekerjaan rumah sendiri. Ih kenapa nggak nyewa mbak katanya?
0: Nggak nyewa mbak. Gak semua orang semua, gitu kan, gak semua rumah gak tuh semua
2: mau ekonominya sama, mau enggak. Ya gak harus mbak.
0: Iya betul. Dan juga gak harus nyewa. Kalaupun emang kita tuh mampu untuk nyuruh orang, tapi ya selagi bisa sendiri ya udah kenapa enggak gitu kan. Oke, lagunya mau apa katanya?
2: Katanya mau lagu.
0: Ini dia lagu.
2: Nah, ini apa tuh?
0: Sal Priadi.
2: Oke.
0: Sal Priadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu katanya. Oke, boleh. Soalnya dia lagunya untuk kamu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: NBS FM on the weekend. NBS
3: FM. Ba sementara kita mesra-mesraannya.

0: Oke, Insa Muda, masih bareng kita bertiga ya.
1: Nyat. Betul.
0: Nyat banget nih.
2: Nyak. Kan kita mau berjalan.
1: Nyak.
0: Nyak. Oke, oke. Di sini udah ada yang kirim cerita.
2: Apa tuh?
0: Di sini ya dari Hana.
2: Oke, halo Teh Hana. Kak Hana.
0: Katanya gini, gue pernah punya teman yang di mana tuh turun div gini katanya. Gua diajak main golf di Jaksel. Cuman gua bilang, duh duit gue sisa 500 ribu aja di ATM.
1: Iya, iya, iya.
0: Gua yang, ya karena emang Sultan akhir bulan
1: ya. Tapi ada aja yang gak akhir bulan juga, maksudnya 500 gitu. Bahkan kurang juga ada,
0: kurang
1: aja sebenernya.
0: Ada aja,
2: semua manusia ada.
0: Terus juga nih, temennya tuh dia bilang, ah emang ada ya orang yang uangnya tuh di ATM cuma 500 ribu. Gue kayak, hah? Gua juga ini 0 rupiah gak pernah.
1: Aku juga enggak, soalnya aku juga pernah sampai 0 rupiah sih.
2: Iya, aku juga pernah. Siapa yang enggak pernah?
0: Iya sih kan.
1: Sampai kan kalau di bank aku tuh kayak harus per bulan dia kita ngasih gitu loh, dipotong gitu.
0: Yeah.
1: Karena 0 rupiah jadi bulan depannya uang aku kepotong habis-habisan gitu. Jadi bener. Kepotong dua kali. Yeah. Aku sering kayak gitu.
2: Tapi kadang juga
1: by the way,
0: lebih tuh ini katanya request lagu. Dia tuh pengen lagu Ada dari Verhilal ya katanya. Oke. Ini kocak juga kali lagi ya. Oke, next-nya.
2: Next ada dari Kak Pakuwito.
1: Pakuwito, apa tuh?
2: Kalau aku punya temennya waktu itu lagi jalan, terus di pinggir ada toko baju dan tulisan tinggal. Oh, toko Serba 35 tahu?
0: Oh iya.
1: Tahu. Sampai sekarang juga masih ada.
2: Masih ada. Dengan santainya dia bilang, "Ya Allah, Pak, baju gitu kok bisa 35.000 ya? Itu modelnya crop gitu kali ya, sementara aku cuma bisa."
1: Itu maksudnya dia ngerasa ini kayak murah apa
2: murah kayak banget. Dia aneh gara-gara ada baju harga 35.000.
1: Oh
0: iya. Itu dia tuh kaget ada baju yang harga 35.000.
2: Iya.
0: Padahal di thrifting tuh ada aja juga yang
2: 15.000.
1: Sampai 5.000 di thrifting.
0: 5.000 ada gitu kan. Coba kali-kali deh kamu main gitu kan. Padahal ada juga yang lebih murah gitu. Nah, lagunya apa katanya?
2: Katanya pengen lagu dari Tiara Andini.
0: Oh, Tiara Andini.
1: Gemintang
2: hati.
0: Gemintang hati. Oke. Oke, boleh beli. Langsungnya kita putarkan lagunya.
1: Asik. Ini. Langsung aja.
0: Oke, ini ya. Ada.

0: Sama ngerasa banget ya, udah di jam berapa nih?
1: Udah mau jam 8.43
2: waktu Indonesia bagian barat. Bentar lagi jam 7.
0: Lagi malam mingguan nih. Pada mau pada kemana malam mingguan?
1: Kita mau nyai-chan.
0: Asik.
1: Dan by the way, terima kasih buat Insamuda yang udah nemenin kita, dan terutama yang udah stay tune di TikTok juga. Kita juga mau minta maaf kalau kita ada salah-salah kata atau perbuatan selama kita on air tadi.
0: Oke deh, kalau gitu
2: langsung aja kali ya. Kita say goodbye. Aku Putra.
1: Aku Naura.
0: Aku Aidar. See you next time.
1: Bye-bye.
2: Selamat minggu. Weekend.

Okay, Insan Muda 92.3 Trabes FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Minggu juga nih ya. Dan seperti biasa di malam minggunya ditemenin bareng Shiva di acara Diskoria. Jadi buat kamu gitu kan yang butuh bang info traffic itu kan biar gak kejebak macet malamingannya. Dan juga berita-berita hiburannya, stay tune terus ya sampai dengan jam 9 malam nanti.

Oke, selamat datang di 92.1 Charmless FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih, insan muda yang temenin kamu ya, tentunya di acara Diskoria NBS FM yang temenin malam minggunya kamu tentunya nih. Oke, dan di sini ya seperti biasa kita bakal mengawali dengan info trafiknya nih gitu kan. Barangkali buat kamu yang mau malam mingguan dan gak mau kejebak macet gitu kan. Karena emang biasanya kalau malam minggu tuh kayak rentan banget macet gitu kan, dimana-mana. Biasanya tuh banyak banget tuh titik kemacetannya gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan lihat nih di mana aja sih titik kemacetannya gitu kan. Nah, di sini ya untuk Jalan Siliwangi terpantau aman lancar jaya ya, cuma ada sedikit macet aja di depan Hotel Horizon, selebihnya sih aman ya, lancar-lancar aja. Lanjut lagi nih ya, di sini tuh ada macet yang paling panjang tuh seperti biasa nih insan muda ya. Dari kota Paris di sini udah mulai padat merayap nih insan muda ya, sampai dengan BCA-nya, dan dilanjut dari situ barulah macetnya, dan macetnya juga cukup panjang nih. Macetnya itu sampai dengan ke City Mall Sukabumi. Wow. Tapi emang sih kalau jalan situ sih udah gak usah diraguin lagi ya, emang pasti selalu macet gitu kan ya. Entah itu pagi, siang, sore, apalagi sekarang malam minggu, udah pasti macetnya macet banget sih. Dan gak cuma itu aja nih insan muda, di Jalan Veteran 2 juga di sini terpantau macet nih ya. Dimulai dari depan Islamic Center-nya, di situ udah macet banget nih insan muda ya. Macet itu macet yang emang susah gerak sih ini sih. Dan ini tuh macetnya ya melewati bundaran juga sampai dengan finalnya itu ada di ada di depan ini ya, McDonald's atau Sukabumi Indah Plaza. Tapi udah gak ada ya Sukabumi Indah Plaza ya. Masih ada gak sih? Atau emang direnov aja? Tapi namanya masih Sukabumi Indah Plaza. Kalau gak salah kan itu direnov ya, ya gak sih? Oke, lanjut lagi deh ya. Kita bakalan spill-spill lagi nih untuk titik kemacetan di malam ini, insan muda. Oke, di sini ada macetnya lagi tuh di depan Bank BRI ya. Di sini ada enggak macet sih sebenarnya sih, lebih ke padat merayap aja nih insan muda ya. Ini tuh padat merayapnya juga cukup panjang ya. Dan bahkan ada macetnya juga nih sampai dengan kebelokan yang mau ke Jalan Veteran 1. Jadi panjang banget ya. Dari depan BRI gitu kan sampai ke belokan Jalan Veteran. Dan dari situ sih aman lancar ya, sedikit lancarnya. Terus di depan Amor Cake-nya nih, di situ ada sedikit macet lagi, enggak sedikit sih, lumayan panjang juga. Dan ini juga macetnya juga dua arah ternyata ya. Ini tuh macetnya sampai dengan ke perempatan Degung. Wow, panjang banget macetnya nih minggu ini. Malam minggu ini. Belum ya, minggunya belum ya, masih malam minggu. Oke, dan berarti ini banyak banget ya titik-titik kemacetannya nih insan muda. Di Jalan Surya Kencana juga ini terpantau ada sedikit padat merayap ya. Dan ini tuh padat merayapnya itu ada di depan kantor pelayanan ini ya, Perbendaharaan Negara Sukabumi. Di situ udah mulai padat merayap sampai dengan ke bawahnya itu ke bundaran ya, sampai dengan bundaran berarti nih. Pokoknya buat kamu nih yang sekarang udah ada niatan buat malmingan gitu kan, udah siap-siap mau OTW. Ini kamu hindarin nih jalan-jalan yang tadi Syifa sebutin karena ya lumayan gitu kan macet. Oke, dan di sini Syifa juga ada info tambahan juga nih buat kamu mungkin yang sekarang tuh lagi cari handphone baru gitu kan ya, tenang aja karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, karena nih ya si Mastel tuh ada toko handphone terlengkap di Sukabumi deh ya. Dan tentunya nih selain handphone ya, ada juga handphone second, terus juga service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga. Langsung aja kunjungi ya Semesta pusatnya. Yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau nih cabang Semestelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. WhatsAppnya di 057 21621621. Senangnya belanja di Semestel.

0: Indonesia hits playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, selamat udah 92.3 Blast FM Sukabumi number one hits music station. Masih bareng Syifan Insan Muda di malam minggunya, yang dimana ini cuacanya juga cukup mendukung ya. Emang sekarang tuh lagi mendukung banget gak sih malam minggu tuh? Karena biasanya tuh kan kalau bulan-bulan kemarin-kemarin tuh kan hujan terus gitu kan. Sekarang tuh kayak bener-bener enak banget tuh malam mingguannya gitu kan, tenang. Gak perlu khawatir buat hujan karena emang lagi musim kemarau juga gak sih. Tapi emang ada beberapa daerah yang udah mulai hujan lagi juga sih ya. Oke deh, dan di sini kita bakalan masuk berarti ke info hiburannya nih Insan Muda ya, info hiburannya lagi. Dan sekarang kita tuh bakalan bahas nih tentang perfilm-filman Insan Muda ya. Kita bakalan bahas yang dimana film ini tuh sempat rame banget di bioskop gitu kan, membludak banget di tahun kemarin kalau gak salah, atau tahun kemarinnya lagi gitu, aku lupa sih. Ya di mana nih, kita tuh bakalan bahas tentang film animasi ya yang berjudul Jumbo. Siapa sih yang gak tahu film ini gitu kan, yang emang sempet rame banget nih. Dan katanya nih ini tuh bakal ada sequelnya nih Insan Muda. Dan di mana nih, sequel Jumbo tuh menjadi salah satu proyek yang sedang dipersiapkan ya oleh rumah produksi V-Cinema dalam beberapa waktu mendatang. Dan rencana itu tuh diungkapkan Angga Dwimas ya, selaku pendiri V-Cinema nih Insan Muda. Dan V-Cinema juga disebut sedang mempersiapkan 5 film untuk dirilis pada 2027 sambil mengembangkan lini produksi animasi yang berlanjut hingga 2030. Wow, langsung ya 5 film gitu kan. Dan rencana tersebut tuh mencakup film animasi, aksi komedi, superhero nih Insan Muda ya, yang dijadwalkan untuk 2028. Berarti masih agak lama sih ya, 2 tahun lagi berarti ya. Yang dimana ini sequel dari Nusa serta Jumbo 2 setelah pendahulunya menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa nih Insan Muda ya. Tapi nih ya, sebelum itu semua, ya tuh emang sudah juga menargetkan perilisan Queen of Malaka ya pada kuartal pertama 2027 yang disebut sebagai waralaba terbaru sekaligus juga nih landasan strategi V-Cinema mengembangkan kekayaan intelektual yang berakar lokal ya, namun juga memiliki daya tarik internasional tentunya. Kayaknya seru nih ya. Dan di sini juga nih Ria tuh menjelaskan juga nih ya, sequel tuh menjadi bagian dari wacana pengembangan Jumbo sebagai intellectual property ya. Dan film itu tuh sejak awal tuh emang disiapkan untuk menjadi IP yang dapat dieksplorasi dalam berbagai format juga katanya. Dan sampai sekarang pun nih ya, film Jumbo tuh ini tuh masih jadi film terlaris di Indonesia ini sepanjang masa ya, dengan 10.233.000 penonton. Wow, apakah kamu termasuk nih di dalam 10 juta itu? Tapi emang seru sih filmnya gitu kan ya, kita tunggu aja nih sequelnya apakah akan seseru itu juga gitu kan. Kita tunggu aja gak sih, 2 tahun lagi nih berarti ya.

Again, Samudian 92 Points from Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda gak kerasa banget nih ya. Udah di penghujung acara aja, Shiva temenin kamu di acara Diskoria di malam minggunya nih ya, di malam minggu tapi akhir bulan. Oke deh Insan Muda, so terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune. Tapi tenang aja, meskipun di acara ini Shiva pamit, Shiva juga nanti bakal temenin kamu lagi di jam 9 malamnya. Tapi nanti Shiva gak sendiri, Shiva bareng Haidar juga tentunya di acara dating ya seperti biasa nih. Di malam minggunya pasti datingnya Shiva dan juga Haidar. Jadi buat kamu yang nanti mau ketemu Shiva lagi gitu kan ya, nanti join lagi aja di jam 9 malamnya. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit Insan Muda. See you next time and bye-bye.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.
2: Samudera 92.4 FM Sukabumi, number one hits music station. Selamat malam insan muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, sama Udah masih bareng kita berdua nih, tentunya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending ya. Dan di sini kita tentunya bakal bahas-bahas dulu nih percintaannya sebelum kita masuk ke sesi request ya. Dan kita tuh kemarin tuh udah bahas tentang apa ya? Second chance. Kesempatan kedua gitu kan ya. Sekarang kita bakalan beda tentunya pembahasannya nih.
1: Ada apa tuh sekarang?
0: Kita tuh bakalan bahas tentang breadcrumbing.
1: Breadcrumbing. Apa itu? Apakah itu kambing ada kambing-kambingnya gitu enggak?
0: Apakah kambing pakai roti? Kan nah, bread itu roti kan.
1: Iya, betul, bread kambing. Bukan ya, bukan?
0: Bukan.
1: Oh, beda.
0: Ya, itu okay. Kayak mirip-mirip kayak ghosting sih sebenarnya.
1: Ghosting.
0: Hantu. Apakah ada yang pernah di ghosting?
1: Aku.
0: Nah, ini tuh nih buat kamu yang belum tahu gitu kan, breadcrumbing tuh ini tuh adalah
1: apa tuh?
0: Satu bentuk pelecehan emosional.
1: Ush.
0: Nih.
1: Huh?
0: Emosional ya.
1: Oh, emosional.
0: Emosional. Nah. Jangan lihat awalnya.
1: Oh
0: ini.
1: Iya. Belum beres ya, udah
0: belum
1: kaget.
0: Beres. Yang dimana nih itu dilakukan oleh seseorang dia tuh buat ngemanipulasi orang lain.
1: Manipulasi.
0: Dan pelaku tuh kayak bakalan terus menggoda gitu kan agar korbannya tuh.
1: Menggoda.
0: Ini lagi serius loh Dar.
1: Oh iya serius kok.
0: Jadi emang
1: ini ya kayak dia tuh ngasih harapan enggak lagi gitu ya, gitu kan?
0: Enggak gitu juga
1: gitu,
0: sih.
1: Tapi gitu
0: ya.
1: Kan, ngasih ya, harapan gitu. Enggak lagi.
0: Jadi kayak dia tuh kayak bikin si orangnya tuh kayak ngerasa dipengenin, diinginkan gitu kan. Ya padahal ya kenyataannya tuh kayak cuma dipermainkan.
1: Aduh,
0: jadi kukira aku diinginkan padahal dipermainkan.
1: Jadi berat kan dia sebenarnya mau tapi enggak mau.
0: Betul. Jadi emang breadcrumbing ini tuh sama kayak PHP.
1: Oh, PHP.
0: Memberi harapan palsu. Kalau dulu kan PHP kan. Kalau sekarang tuh itu kayak bahasa lebih keren aja.
1: Si kambing gitu.
0: Bahasa Gen Z kali ya. Breadcrumbing, bukan kambing. Crumble, asik. Dan kita di sini bakalan bahas nih tanda-tandanya dulu. Gimana sih gitu kan orang tuh ngelakuin si breadcrumbing ini tuh gimana sih gitu kan ya.
1: Nah, jadi gini yang sama deh ya, ada tanda-tanda seorang melakukan breadcrumbing ini. Breadcrumbing.
0: R-nya kemana ya, Pak?
1: Breadcrumbing. Dalam breadcrumbing. pelakunya tuh akan mendapatkan korban seolah-olah sebagai yang terpilih gitu kan. Jadi si yang melakukannya tuh seolah kamu tuh jadi terpilih gitu kan.
0: Betul, ngerasa kayak kepilih gitu kan.
1: Betul, enggak seperti perilaku ghosting ya kan. Yang dimana kalau ghosting tuh kayak memberi banyak perhatian pada korbannya. Yang dimana kayak seolah pendekatan yang perlaku breadcrumbing tampak biasa saja. Seperti apa? Seperti ini sama udah. Seperti mengirim pesan atau menelpon tanpa bertindak agresif, tetapi sangat menjanjikan sesuatu.
0: Betul. Jadi kayak enggak yang kayak langsung kelihatan banget gitu, tapi kayak perlahan tuh biasanya. Jadi emang biasanya ini tuh kayak ngelibatin seseorang di masa lalu ataupun kayak calon kekasih lah gitu.
1: Betul.
0: Kan atau kayak gebetan gitu istilahnya gitu kan.
1: Mantan.
0: Baik secara langsung maupun kayak melalui aplikasi gitu kan,
1: betul,
0: ya, kayak
1: betul,
0: melalui chat gitu kan ya. Nah, biar kamu tuh gak terjebak nih gitu kan ya dalam PHP ini atau breadcrumbing ini tuh ada beberapa tanda nih yang biasanya tuh dikenalin dari perilaku breadcrumbing ini.
1: Ah, betul, yang pertama.
0: Yang pertama nih, kayak pas kamu tuh mempertanyakan gitu kan tentang masa depan tuh biasanya tuh sama si pelaku breadcrumbing ini tuh nih, dia tuh kayak bakalan jawab secara asal, hanya untuk menyenangkan hati kamu aja. Jadi kayak bukan yang kayak bener-bener serius gitu ngejawabnya, tapi kayak udah asal jawab aja, asbun aja ya. Gitu kan ya.
1: Terus juga nih pelaku terlihat ingin berkencan tetapi tidak pernah menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Jadi kayak dia tuh ngedate deh sama kamu ya, ngedate tapi soalnya dia tuh enggak ngabisin waktu sama kamu gitu kan, walaupun kamu ngedate sama dia.
0: Betul,
1: kayak sibuk sama handphone lah. Betul. Atau kalaupun emang main tapi enggak berdua gitu, sama temennya juga lah gitu kan. Gitu.
0: Betul. Terus juga nih nextnya nih, biasanya tuh si pelaku tuh kayak gak akan balas chat selama beberapa hari atau minggu.
1: Oish.
0: Tapi nih ketika muncul lagi gitu kan, ketika balik lagi dia tuh kayak gak akan ngejelasin kenapa dia ngilang. Itu tuh, itu yang sering banget kejadian sih biasanya.
1: Itu banget gitu ya, kayak pengalaman banget gitu, kayak itu tuh gitu.
0: Tapi emang itu banyak banget kejadian gitu kan di...
1: Termasuk
0: apa tuh?
1: Termasuk kehidupan seseorang.
0: Betul, yeah. Karena temen aku juga banyak juga yang ngalamin kayak gini.
1: Oh temen aku, Okay. Terus ada lagi ya tandanya tuh, jadi mana setelah beberapa lama tidak muncul itu yang tadi kata Shiba. Kalau yang kedua ini, seiring berjalannya waktu kamu akan muncul merasa kayak diabaikan oleh pelaku.
0: Betul. Betul, ini udah mulai ini nih kayaknya udah mulai konvo ini Persib ya.
1: Emang iya? Oh, enggak tahu sih. Oh iya. Nah, balik lagi ke berkambing ini. Tadi kan Persib ya. Kita balik lagi nih. Tadi itu apa tadi? Jadi itu seiring berjalannya waktu kamu akan mulai merasa diabaikan oleh pelaku. Kayak awalnya kayak ngasih perhatian lah, diperhatiannya
0: udah. Jadi kayak yang awalnya ngerasa kayak bener-bener
1: diinginkan,
0: kayak tiba-tiba ngerasa kok dia tiba-tiba kayak
1: dia mengghosting aku gitu kan.
0: Terus juga nih biasanya perhatian yang dikasih oleh si pelaku ini tuh gitu kan, lama-kelama tuh bakalan kelihatannya
1: seperti apa tuh? Kayak tiba-tiba hambar gitu atau apa?
0: Kayak ini kayak emang kelihatan pura-pura aja gitu biasanya tuh. Jadi emang ya lambat laun akan kelihatan sebenarnya.
1: Cuman formalitas aja gitu kali ya, kayak
0: mirip love bombing juga sih sebenarnya.
1: Oh, mirip love bombing itu.
0: Awalnya kan kayak gitu kan, love bombing juga kayak awalnya kayak yang ngasih perhatian banget gitu kan. Kayak pokoknya segala bahasa cinta tuh ada. Tapi kalau misalnya si apa sih namanya tuh, kalau misalnya udah lama-kelamaan udah deh menghilang tanpa kabar, balas chatnya lama, udah deh mirip-mirip sama itu sih sebenarnya
1: ya.
0: Terus juga biasanya pelaku tuh kayak gak pernah ngejelasin tentang dirinya tuh kepada seseorang itu gitu kan, kepada kita gitu kan, secara terbuka biasanya. Jadi emang lebih tertutup gitu kan soal dirinya tuh biasanya, soal hidupnya tuh agak tertutup biasanya. Jadi kalau kamu nih lagi deket sama seseorang terus kamu mengalami hal-hal yang kayak gini gitu kan ya, mungkin itu bisa jadi
1: kamu crumbing. Lagi makan sate kambing gitu.
0: Enggak. Crumbing.
1: Oh, crumbing.
0: Crumbing. Ya pokoknya gitulah, dan nanti juga kita bakalan bahas juga nih cara menghadapi si pelaku crumbing itu kayak gimana sih gitu kan, biar kamu tuh enggak ketipu sama omongan-omongan dia, buayan-buayan
1: janji-janji
0: dia.
1: Janji palsu. Betul. Dirinya.
0: Makanya pokoknya buat kamu stay tune terus ya bareng kita di Dating Dekati Aku Tanpa Ending.

0: Aduh, lagunya ini galau banget nih si Pak ya.
1: I'm not the only one.
0: Waduh.
1: Damn, sakit banget.
0: Aduh, aku bukan satu-satunya, aku kira itu satu-satunya gitu kan. Jadi salah satunya.
1: Ah, itu dia. Baru aja mau ngomong, beh. Sakit. Aduh.
0: Tadi si Pak habis nangis di pojokan.
1: Aduh, iya lagi. Hai. Hai.
0: Tapi kita bakal next bahas lagi ini. Karena aduh, pada sedih gitu kan.
1: Betul.
0: Tadi bahas apa tadi?
1: Kita masih bahas breadcrumbing.
0: Wah, breadcrumbing.
1: Nah. Roti kambing.
0: Itu dia. Breadcrumbing.
1: Bukan ya, ini breadcrumbing. Tadi kita tuh udah bahas gitu kan ya. Tentang si breadcrumbing ini, kayak tanda-tandanya tuh apa aja sih gitu kan. Dan kita sekarang bakalan bahas tentang cara menghadapi si pelaku breadcrumbing ini tuh kayak gimana sih?
0: Menghadapinya gitu kan.
1: Gimana tuh dari gimana tuh?
0: Harus di uppercut gitu kan. Nah, yang
1: gitu.
0: Pertama nih, ungkapkan langsung apa yang sedang kamu rasakan.
1: Betul.
0: Jadi kamu pasti butuh keberanian yang luar biasa karena untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada pelaku breadcrumbing ini. Jadi kamu sampaikan secara perlahan dan jelas tentang bagaimana hubungan yang kamu harapkan. Kayak kamu tuh hubungan tuh pengen kayak gimana nih.
1: Betul.
0: Jadi kamu harus berani untuk mengungkapkannya. Si pelaku breadcrumbing ini akan tahu bahwa perilakunya selama itu membuat kamu resah dan juga jadi gak nyaman. Dan juga tapi ini yang sama udah, jika ia tidak mengindahkan apa yang kamu ungkapkan atau kayak menuruti deh apa yang kamu ungkapkan, maka udah tinggalkanlah saja.
1: Tinggalin aja.
0: Betul.
1: Udah gitu.
0: Itulah
1: kan
0: jalan yang terbaik.
1: Betul. Kayak kalau kamu udah ungkapin tapi dianya masih enggak mau ya, berarti emang kamu tuh bukan orangnya gitu. Asik.
0: Kamu bukan orangnya.
1: Bukan orangnya, udah kayak jadi lagu Josie Lucy itu, bukan orangnya tuh. Terus nih yang kedua nih, tentunya kamu tuh harus bisa sampaikan juga tentang gimana cara ngadepin kitanya gitu kan ya. Jadi kayak mungkin selama ini tuh kayak pelaku si breadcrumbing ini tuh ngerasa bingung gitu kan, tentang
0: bingung
1: gimana cara terbaik buat ngeperlakuin kita tentunya. Jadi emang sampai-sampai dia tuh kayak hilang dan juga balik lagi suka sesuka hati kan biasanya.
0: Sesuka
1: jadi
0: hatinya.
1: Betul. Jadi ya pastiin
0: sakit
1: gitu kan ya.
0: Kita
1: juga bisa sampein juga apa yang kita suka dan apa yang bisa kita toleransi gitu kan, biar gak ada lagi gitu kan.
0: Betul.
1: Kesalahpahaman yang berujung ya ini breadcrumbing ini atau PHP ini gitu kan ya, gitu kan. Karena ya jujur gak enak banget gak sih, kayak lu
0: capek,
1: balik disuka gitu hati
0: ya.
1: Gitu
0: capek
1: kan.
0: Capek kita overthinking tiap malam. Capek banget.
1: Tiap malam kayak mikir, aduh itu dia tuh gimana sih sebenarnya sama kita tuh
0: itu,
1: gitu kan. Aduh, perasaannya gimana itu, sih gitu kan.
0: Mau enggak gitu kan. Arek-arek apa mamual gitu.
1: Mencek bahasa Sunda namalah.
0: Gitu, aduh. Terus nextnya, yang ketiga, pertimbangkan semua keputusan dengan tepat.
1: Betul.
0: Seperti ini, kayak mempertahankan seorang yang sudah tidak ingin bersama kamu tentunya hanya membuang-buang waktu dan energi aja.
1: Betul.
0: Hati yang muda, jika ia hanya ingin memberi harapan palsu, nah segera tinggalkan dan jangan pernah lagi bertanya tentang bagaimana perasaannya terhadap kamu.
1: Betul.
0: Berarti emang dia tuh udah gak ada rasa, udah hambar.
1: Betul, tapi kadang kita tuh kayak denial juga gak sih? Kayak, enggak kok dia tuh ada kok perasaan sama kita gitu. Kalau kita belum sadar tuh kayak pasti ada rasa kayak gitu
0: karena
1: kan.
0: Karena cinta itu buta.
1: Betul, sebuta itu. Sampai kayak
0: buta.
1: Kita tuh gak bisa lihat kalau dia tuh emang ke kita tuh cuma buat butuhnya doang.
0: Betul.
1: Gitu kan. Dia buat kalau lagi gabut doang.
0: Setuju.
1: Bahan gabut doang sebenarnya gitu kan ya.
0: Gabut.
1: Terus nih next-nya.
0: Next-nya.
1: Jadwalin nih waktu buat bertemu tentunya.
0: Betul.
1: Jadi emang kalau kamu tuh masih kayak penasaran gitu kan
0: ya,
1: tentang apa tujuan si pelaku ini tuh buat ngedeketin kamu, terus juga kasih begitu banyak harapan ke kamu gitu kan ya. Nah, kamu tuh bisa banget nih buat jadwalin waktu buat ketemu dan tanyain langsung gitu kan ya kepada ini gitu kan ya. Jadi emang jangan sampai kamu tuh kayak berspekulasi sendiri, karena emang ini tuh kayak bakalan buat kamu tuh ya bingung gitu kan, bingung sendiri. Terus juga bahkan stres juga tentunya. Jadi emang kalau misalnya nih dia tuh kayak gak mau ketemu juga dan juga kayak ngebatalin rencana di menit terakhir tuh kan, biasanya kan emang kayak gitu tuh kayak maaf ya aku lagi ada ini gitu kan. Mungkin emang dia kayak bener-bener kayak cuma pengen ngasih harapan palsu kalau kayak gitu. Yeah. Kalau emang dia gak mau diajak ketemu, gak mau diajak ngejelasin, berarti udah itu udah fix banget gitu kan. Bush. Ya. Kecuali kalau emang mungkin alasannya jelas.
0: Jelas, dan gitu emang kan kamu tahu gitu kan.
1: Betul. Wow.
0: Dan masih ada nih, nextnya itu hentikan membalas pesan dari pelaku.
1: Ini nih, ini yang bikin
0: ini
1: susah.
0: Yang sulit.
1: Yang sulit betul, nih betul. Biasanya nih.
0: Kita udah sadar dia tuh seperti itu, tapi kita ya gimana gitu kan, orang kitanya juga kalau dia ngechat kitanya seneng ya kan.
1: Betul, dan itu tuh susah banget sih.
0: Sulit gitu kan. Nah, jadi pelaku berkabing bisa saja tetap membalas pesan kamu ya kan, dengan sangat singkat hanya untuk mempertahankan aksi manipulatifnya.
1: Betul.
0: Jadi oleh karena itu gak masalah jika kamu ya tidak merespon pesannya agar tidak terjadi interaksi yang mungkin akan membuat kamu sakit hati.
1: Betul. Jadi emang kayak kamu tuh jangan sampai lah ngemis-ngemis perhatian gitu kan. Betul. Ya kayak karena gimana ya, kalau misalnya kita ketemu sama pelaku breadcrumbing ini tuh emang pasti kayak gitu. Kayak betul. Kalau misalnya kita balesin terus-terusan, dia tuh kok bakal terus-terusan kayak mikirnya ya udahlah kita pasti bakal bales kok gitu kan. Jadi kamu tuh harus bisa buat gak bales juga gitu kan. Cobain deh gitu. Karena aku juga pernah di breadcrumbing itu, dan emang aku selalu terus-terusan balas karena
0: pelaku.
1: Enggak, korban.
0: Oh, korban.
1: Aku korban breadcrumbing mantan soalnya. Oh. Asik. Jadi emang kayak dia tuh kayak terus-terusan apa ya? Dia tuh kayak seolah-olah ngasih harapan, tapi dia tuh gak mau juga sebenarnya. Jadi kayak dia tuh kayak sering banget ngechat pas lagi ada butuhnya doang gitu kan. Aduh. Kayak tiba-tiba ngechat.
0: Lagi gabut gitu.
1: Iya, lagi gabut tiba-tiba ngechat di mana.
0: Tiba-tiba ngilang lagi, itu jempolnya hilang sih.
1: Iya.
0: Fix itu jempolnya.
1: Ngilangnya tuh bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu terus kayak ngechat lagi tanpa ada rasa bersalah apapun, tapi ya untungnya akhirnya enggak gitu. Untungnya akhirnya kayak sadar juga kalau misalnya ya dia cuma breadcrumbing doang dan aku gak balas chatnya lagi, udah deh dia juga mungkin ngerasa akunya udah gak bisa dikendalin lagi mungkin.
0: Betul.
1: Jadi kayak gitu tuh yang lagi ada di fase breadcrumbing ini gitu kan ya. Kayak
0: langsung uppercut aja, uppercut kalau ketemu ish, gitu kan.
1: Gak gitu juga sih. Gak gitu juga dong.
0: Ya, kayak
1: agak mengerikan
0: capek
1: tuh.
0: Capek kita overthinking tiap malam, apalagi kalau sekarang nih malam minggu kita overthinking. Eh dia lagi sama main gitu kan.
1: Sakitnya. Kita kayak di rumah gitu.
0: Apa di rumah?
1: Kita di rumah kayak udah nunggu kabar dia gitu kan.
0: Ternyata
1: dia tuh kayak ngabarnya ke yang lain, ngajak jalannya ke yang lain. Sakit
0: gitu kan. Kayak dia, kita udah ngetik panjang, terus kita perhatian selalu ke dia.
1: Dia
0: ngata kanan gitu kan. Gitu kan. Kayak pengen nanjok.
1: Aduh. Pokoknya buat kamu yang lagi ada di fase ini ya, semangat terus. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman.
0: Betul.
1: Ini karena emang
0: zona nyaman.
1: Karena emang susah banget sih buat keluar dari situ, kayak karena kita pasti terus-terusan denial gitu.
0: Betul.
1: Dan jangan sampai deh ya.
0: Setuju sih, Pak.

0: galau banget, saking galaunya sampai aduh nangisnya banjir banget ya.
1: Ampun, ampun.
0: Ampun.
1: Sedih, sedih.
0: Dar, jangan nangis, Dar.
1: Sedih banget. In the visitor. Ada apa-apa sih, udah nangis juga nih, siapa ada siapa nih?
0: Betul. Di visitor. Enggak, kita kecilkan para dulu ya. Udah ya, karaoke-nya udah ya. Eh, btw kita lagi live TikTok juga nih, lagi seru banget nih karena Haidar lagi gacor. Asik.
1: Menghibur, menghibur diri.
0: Jadi buat kamu yang butuh hiburan gitu kan, langsung aja join live TikTok kita gak sih?
1: Wih, ada siapa tuh yang curhat?
0: Ini ada dari Kak Fitri ini.
1: Halo Kak Fitri.
0: Coba bacain. Gimana nih? Wadaw, panjangnya.
1: Oh, dilanjut ya itu?
0: Coba kita baca dari awal nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manggil dia teh Mas Kacamata. Soalnya dia kadang pakai kacamata, kadang enggak.
1: Ya, enggak.
0: Langsung dibuka ya kacamatanya.
1: Enggak, bercanda.
0: Tapi kan kadang pakai kacamata, kadang enggak. Berarti enggak. Emang itu dong.
1: Enggak tahu ya. Lanjut.
0: Nah, katanya di mimpi itu tuh aku kelihatan happy banget, tapi agak absurd juga nih. Masa di mimpi itu aku berani ngobrol plus nyamperin dia. Biasanya aku enggak berani. Enggak berani katanya. Jangan kan nyamperin, ngobrol aja enggak berani aku. Nah, di sana tuh dia tuh lancar banget katanya. Coba tapi pas ketemu langsung jadi kaku, suaranya kecil. Enggak tahu kenapa sejak zaman SMP aku tuh kayak gitu kalau suka sama cowok. Oke. Tapi anehnya nih, anak-anak tuh sering bikin rumor tentang aku. Katanya aku cowok

0: dia tuh mimpi ketemu gitu kan sama seorang itunya. Dan dia tuh udah ngode-ngode juga tuh sama si apa kelasnya ini gitu kan. Nah, tapi si kelasnya ini tuh nggak peka-peka gitu kan. Jadi biar gimana caranya biar peka. Nah sebenarnya gimana caranya biar peka, ya terus kode-kodein terus aja, terus kalau emang kamu pengennya dia peka. Tapi kalau emang pengen apa sih, dia yang pengen tahu perasaan kamu, ya udah kamu converse aja.
1: Betul. Meskipun emang kadang sulit sih bagi cewek buat converse tuh, tapi ya kalau kamu gak mau terlalu lama gitu kan, kayak gini terus gitu kan ya.
0: Betul,
1: itu
0: betul.
1: Harus sih jujur.
0: Betul, jujur kamu harus mencoba. Mungkin kamu mau apa converse sama dia ya, ya udah coba converse dulu aja. Tapi emang kalau pengen masih ngode-ngode, ya udah kode-kode cari mungkin yang lebih mengarah, kayak lebih rinci deh kan. Biasanya kamu ngode-ngodenya nggak kelihatan banget kayak ngode nih. Ngerti nggak sih? Paham kan? Kayak cuma kode tipis-tipis
1: lah.
0: Nah sekarang tuh emang benar-benar kode tuh kode banget gitu kan. Nah
1: betul.
0: Dia masih ngerti apa enggak?
1: Yeah.
0: Nah emang kalau enggak ngerti, berarti dia bukannya apa enggak menanggapi. Kayak kamu tuh mikirnya, oh dia masih gak peka. Sebetulnya, kayaknya bisa jadi dia peka. Cuman dia gak mau tahu aja gitu.
1: Betul, gitu. Emang ya dia bukan buat kamu aja sebenarnya.
0: Gitu, entah mungkin dia punya cewek yang dimana kamu tuh gak tahu gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul,
0: mungkin,
1: betul.
0: Mungkin, ya, gak tahu gitu kan.
1: Itu adalah kemungkinan terburuknya. Karena kan, ya kita gak tahu ya gitu kan isi perasaan seseorang tuh kayak gimana.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kita juga gak bisa maksain orang tuh buat suka balik sama kita juga.
0: Itu dia.

0: kencang ya, sesuai dengan cuaca di luar nih. Anginnya udah mulai dingin ya, udah mulai
1: membawa
0: kencang kayaknya.
1: Kau hilang jauh ke sana.
0: Oke, selamat ini gak kerasa banget nih ya. Kita udah temenin kamu selama 3 jam di sini.
1: Betul banget ya.
0: Di acara dating ya, dari jam 9 tadi sampai dengan jam 12 malamnya udah kerasa banget gak sih?
1: Berarti udah waktunya kita untuk pamit nih, insan muda ya.
0: Betul.
1: So, thank you buat kamu udah stay tune dimanapun. Di radio, di streaming, atau di mobil, dan juga di live streaming juga nih, insan muda.
0: Betul, terima kasih banyak pokoknya. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata selama kita tadi mengudara nih, insan muda ya.
1: Dan selamat beristirahat insan muda ya. Dan besok masih hari Minggu nih, jadi malam masih panjang. Kamu mungkin yang mau menikmati malam Minggu lagi juga boleh ya,
0: betul,
1: insan muda.
0: Dan di sini kita berdua pamit insan muda.
1: Aku Aidara
0: dan aku Syifa. See you next time. And bye.

ucapkan selamat untuk Vicky Naki. Bahagia selalu ya, dan semoga kebahagiaan ini tuh menyebar ya insan muda ke kita semua nih insan muda. Nah abis ini Cika bakalan kembali buat temenin kamu, jadi pastiin kamu stay tune terus.

Rian, BSFM Sukabumi's number one hits music station. Okay, Insan Muda masih barengan Chika nih yang masih temenin kamu di acara NBS on the Weekend Insan Muda. Yang pastinya nih dengan informasi-informasi terbaru ya seputar dunia hiburan tanah air baik dari mancanegara ya maupun nasionalnya nih Insan Muda. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan kasih kamu informasi lagi ya yang terbaru terupdate nih Insan Muda. Kira-kira ada informasi apa ya hari ini Insan Muda?

Nah, Insan Muda ini tuh ada kabar tentang Amanda Manopo ya, Insan Muda yang dia tuh kan sekarang lagi ada konflik gitu kan sama mantan stafnya nih Insan Muda. Dan kabar terbaru gitu kan ya, Amanda Manopo tuh buka suara ya mengenai alasan dibalik pemecatan mantan stafnya yang kini diduga terlibat kasus penggelapan dana Insan Muda. Gak cuma soal keuangan, aktris tersebut mengaku sempat menjadi sasaran praktik ilmu hitam loh yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya tersebut, Insan Muda. Nah, Amanda tuh mengungkapkan ya bahwa kecurigaannya bermula dari rekaman kamera CCTV di rumahnya yang memperlihatkan sejumlah aktivitas yang gak biasa ya. Dari situlah ia tuh mulai mengetahui adanya dugaan praktik mistis yang ditujukan kepadanya nih. Dan menurut Amanda nih, rekaman tersebut menunjukkan nih mantan stafnya diduga menaruh tanah kuburan loh di rumahnya. Wow, serem banget ya. Ia juga mengaku nih minuman yang biasa dikonsumsinya diduga telah diberi doa-doa tertentu ya. Bahkan rumahnya disebut sempat diasapi menggunakan dupa loh. Waduh, kok ngeri banget ya Insan Muda gitu kan, Insan Muda. Dan Amanda juga menduga ya tindakan ini tuh dilakukan dengan tujuan merusak hubungannya dengan sang suami ya. Saat itu keduanya masih menjalin hubungan sebelum akhirnya menikah. Meski sebelumnya nih memilih diam saat mendapati berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, Amanda pun kini merasa harus mengambil sikap tegas, terutama nih karena sudah memiliki keluarga ya, apalagi punya anak gitu Insan Muda. Jadi harus benar-benar ya ditindak tegas. Kok ada ya karyawan yang kayak gitu, Insan Muda? Yang misalkan kita tuh udah sayang-sayang dia gitu kan ya, udah dikasih kerjaan, dikasih penghasilan, sumber penghasilan, tapi kok malah berbuat jahat gitu kan, Insan Muda. Pokoknya semoga kita dijauhkan ya dengan orang-orang yang jahat, Insan Muda. Semoga kita selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan berhati tulus yang membuat kita bahagia, Insan Muda. Nah, di sini Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus.